0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

selamat pagi teman Pro 2.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan seni. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga memiliki brand fashion lokal yang sangat mengagumkan. Ada brand sejauh mata memandang. Brand sejauh mata memandang merupakan brand lokal masyarakat Indonesia. Dalam brand lokal tersebut menggambarkan keindahan alam dan budaya lokal Indonesia dalam desainnya. Dalam brand tersebut menghasilkan pakaian, aksesoris, dan barang-barang rumah tangga yang terinspirasi oleh elemen alam Indonesia seperti tumbuhan, binatang, dan pemandangan alam Indonesia. Dalam setiap desain menampilkan gambar yang indah dan memukau, mencerminkan kekayaan budaya produk lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia. Apakah Anda bangga dan mencintai brand produk lokal karya masyarakat Indonesia?

Oke, 99,8 Pro 2 Atam buat teman terbaik kamu. Selamat pagi. Selamat akhir pekan ya teman Pro 2, happy weekend buat kamu. Oke, kali ini kita mau ngebahas soal apa ya? Minuman nih. Pagi ini kamu udah sarapan? Minum apa? Minum kopi, susu, teh, air putih, atau yang lagi rame belakangan itu matcha ya. Wah, buat matcha lovers, kali ini kita mau ngebahas soal matcha nih. Nah, ngomongin soal matcha, Jepang itu terkenal ya dengan budaya teh yang mengakar. Salah satunya adalah matcha juga. Dan sebagai salah satu kuliner populer saat ini ya, matcha yang merupakan teh hijau dalam bentuk bubuk banyak digunakan sebagai bahan minuman dan makanan. Nah, menariknya ada beberapa destinasi di Jepang yang menarik untuk disambangi pecinta matcha, mulai dari Uji Kyoto hingga Tea Museum di Shizuoka. Nah, beberapa di antaranya bahkan berada di kawasan penghasil teh, sehingga wisatawan bisa melihat langsung perkebunan dan mengenal proses pembuatan teh. Dan juga pengalaman yang ditawarkan di sana tidak hanya pengalaman mencicipi teh ya. Ada beberapa tempat di mana pengunjung bisa mencoba menggiling daun teh menggunakan batu giling, terus menyeduh matcha kamu sendiri di sana dan mengikuti upacara minum teh tradisional. Wah, seru banget nih. Karena itu teman Pro 2, kalau kamu pecinta matcha yang pengen berplesiran ke Jepang, nah ini ada destinasi di Jepang yang bisa jadi pilihan wisata buat kamu pecinta matcha ya. Yang pertama ada Uji Kyoto. Ini adalah salah satu destinasi yang gak boleh dilewatkan buat pecinta matcha. Kota ini berada di prefektur Kyoto dan dapat dicapai dari stasiun Kyoto menggunakan JR Nara Line dalam waktu sekitar 17 menit. Dan selain terkenal dengan perkebunan teh dan produk matchanya, Uji ini juga memiliki sejumlah tempat wisata seperti Sungai Uji, Jembatan Uji, dan Byodoin. Nah, wisatawan bisa menelusuri Byodoin Omotesando yang dipenuhi toko teh, souvenir, juga makanan berbahan matcha. Di sini pengunjung juga bisa mengikuti upacara minum teh tradisional di Taihan dengan biaya sekitar 1.000 yen atau sekitar 114.000 rupiah dan sudah termasuk semangkuk matcha dan manisan Jepang ya. Nah, di Fukujuen Uji Chakobo, wisatawan bahkan bisa belajar mengolah teh dan menggiling matcha sendiri sebelum mencicipi hasil seduhannya. Wow, seru banget nih ya. Yang kedua ada Nishio Aichi. Ini adalah salah satu daerah penghasil matcha berkualitas di Jepang ya. Kawasan ini cocok bagi wisatawan yang ingin melihat perjalanan matcha sejak dari kebun sampai jadi minuman. Nah, kamu juga bakal diajak lihat perkebunan teh Inariyama, terus mengenal proses produksi di pabrik dan melihat sekitar 120 batu giling yang digunakan untuk mengolahnya gitu, dari daun teh menjadi matcha bubuk. Dan yang menarik, pengunjung bisa mencoba memutar batu giling itu. Setelah itu, bisa membuat secangkir matcha menggunakan chasen atau pengocok teh bambu dan menikmatinya bersama dengan manisan tradisional Jepang. Wow, seru banget nih. Kemudian di Shizuoka, ini adalah salah satu kawasan penting dalam industri teh Jepang yang dikenal sebagai produsen teh terbesar di Jepang ya, karena punya lebih dari 40% produk teh nasional. Nah, di sini kamu bisa menemukan perkebunan yang luas ya, perkebunan teh sekaligus berbagai pengalaman tentang budaya teh ada di sini. Salah satunya adalah nah, pengalaman tea pairing and matcha calligraphy di kota Shizuoka. Ini menggabungkan teh, makanan dan juga seni kaligrafi menggunakan larutan dari bubuk teh lokal. Selain itu, kawasan ini juga menawarkan berbagai makanan, minuman dengan bahan teh. Jadi, kamu bisa mencicipi matcha dengan beragam bentuk ya. Terus ada Nihon Daira yang berada juga di dekat kota Shizuoka. Oke, ini ada di kota Shizuoka juga, prefektur dari Shizuoka. Dataran tinggi ini
menawarkan pemandangan Gunung Fuji, Samudra Pasifik, dan hamparan perkebunan teh. Kamu juga bisa menggunakan kereta gantung di Nihon Daira menuju kuil Kunozan Toshogu. Dan ada es krim matcha yang disebut sebagai kudapan populer ya di kawasan ini. Ada juga taiyaki dengan daun teh yang dicampurkan ke dalam adonannya. Dan yang terakhir ada tea museum Shizuka juga di Shizuka ya, atau yang dikenal Fujinokuni Tea Museum. Ada di kota Shimada, prefektur Shizuka. Dan museum ini menjadi tempat untuk mempelajari sejarah dan budaya teh Jepang. Sekali itu juga bisa menikmati suasana perkebunan teh di sekitarnya ya. Nah, selain melihat koleksi dari Taman Bergaya Jepang, kamu juga bisa mengikuti upacara minum teh. Dan juga ini memungkinkan pengunjung menikmati matcha dan manisan Jepang, bahkan membuat matcha sendiri. Dan untuk mengikuti upacara minum teh, pengunjung bisa menyiapkan biaya sebesar 7.000 yen atau sekitar 80.000 rupiah ya. Ya murah sih, lumayan kan. Nah, ada pula pengalaman menggiling tencha menggunakan batu giling untuk membuat matcha sendiri. Aktivitas ini sekitar 20 menit, dikenakan tarif 300 yen atau sekitar 34.000 rupiah di luar tiket masuk museum. Dan juga tiket masuk museum untuk pengunjung umum adalah 500 yen atau sekitar 57.000 rupiah. Jadi gimana? Pengen explore matcha di Jepang, teman Pro 2? Ya, semoga bisa ya buat pecinta matcha jalan-jalan ke Jepang. Amin, amin. Oke deh, jangan lewatkan jam 9 pagi ini, teman Pro 2. Kita bakal ada talk show seru ya di Pro 2 FM. Seperti biasa di setiap Sabtu dan Minggu kita bakal ngebahas soal wisata ataupun budaya. So stay cool terus di Pro 2, tambua teman terbaik kamu.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Hey,
1: aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, jumpa lagi bareng sama Rara pagi hari ini ya. Dan pagi ini saya gak sendiri, iya, karena udah ada tamu yang tampan yang menemani saya. Jadi saya semangat pagi ini ya, walaupun masih ngantuk. Harus semangat. Oke, seperti yang udah kita janjikan di flyer kita, kita bakal ngobrol sama seorang pramugara. Nah, jarang ya, biasanya tuh paling banyak pramugari, tapi ternyata ada pramugara juga dan asalnya dari Belu nih. Oke, siapakah dia? Oke, kita sapa dulu. Ada Kak Evan Miak ya. Ini juga manek Belu pada masanya. Ya.
1: Waduh. Udah lama ya kak itu masanya. Udah lewat.
0: Berapa tahun lalu sih?
1: 2017 kak, berarti udah 9 tahun ya?
0: Iya.
1: 9 tahun lalu, waduh, lama sekali.
0: Kayaknya baru aja berapa tahun lalu gitu kan. Kamu kayak masih SMA, masih unyu-unyu.
1: Waduh, kalau satu SMA waktu itu ya.
0: Oke, sekarang udah pelesiran kemana-mana, jadi susah banget nih kita nemuinya. Dan akhirnya ini pas kebetulan cuti ya.
1: Iya betul, kak, lagi cuti kita.
0: Gimana rasanya bisa cuti?
1: Waduh, senang sekali ya kakak akhirnya bisa pulang ke rumah, bisa menikmati waktu bersama keluarga. Karena kakak tahu sendiri ya, kalau kerja di udara ini memang benar-benar susah kita ketemu keluarga.
0: Iya benar.
1: Dan satu tahun satu kali saja kita ambil cuti, biar puas kalian ketemu keluarganya.
0: Wah, jadi tidak bisa dicicil-cicil ya cutinya.
1: Iya, kan nanggung sih kalau 6 hari kita pulang gitu. Jadi ya mending kita habisin langsung lah ya liburan kita tuh buat keluarga aja.
0: Wow. Oke deh, baik, kita bakal ngobrol pagi hari ini bareng sama pramugara kita nih asal Belu, Kak Evan ya. Tentang topik kita layover stories, kita bakal pelesiran bareng sama Mas Cabin Crew.
1: Aduh, mas-mas ya jadi.
0: Jadi mas-mas.
1: Ya, emang biasa dipanggil mas juga sih.
0: Iya kan pastinya. Ini kalau udah di atas pesawat pasti mas.
1: Mas. Gitu.
0: Gak ada lagi yang kakak nyong.
1: Kakak nyong tidak ada. Sudah. Ini mas semua.
0: Sudah. Oke deh teman Pro 2. Jadi kita pengen tahu nih, Kak Evan tuh awal mulanya bagaimana sih ceritanya kamu bisa apa ya, kepikiran buat jadi pramugara? Ini emang terniat atau ada dorongan suntikan dan lain-lain?
1: Kalau dorongan suntikan memang tidak ada kakak, tapi memang dari dalam diri itu sudah pengen. Itu adalah cita-cita terbesar sih kakak. Karena dulu waktu pertama kali berangkat kuliah, terus ngelihat ada pramugara di pesawat, dan itu adalah pertama kali saya lihat ada pramugara di pesawat. Dan saya bilang dalam diri saya, suatu saat nanti saya harus jadi pramugara. Itu tahun 2020 kakak, pas pulang COVID itu. Pas pulang ke Atambua karena COVID, ngeliatlah ada pramugara di pesawat. Baru tahu akhirnya ada pramugara ternyata ya, bukan cuma pramugari saja selama ini.
0: Pramugara-gara bukan?
1: Aduh, pramugara betul.
0: Oke, jadi itu berarti kamu udah sempat kuliah dulu sebelumnya itu ya?
1: Sempat kuliah kakak, sempat kuliah di Tangerang Selatan. Cuman memang belum selesai, belum sempat selesai karena memang alasan pekerjaan ini. Jadi ya karena kebetulan lagi kuliah, iseng-iseng ikut rekrutmen kak. Sebenarnya the real ikut iseng. Iseng ternyata memang puji Tuhan rezekinya mungkin di situ. Sekali coba langsung jadi.
0: Wow, jodoh ya.
1: Jodoh kayaknya sama pekerjaan ini.
0: Gitu. Nah ini kalau Evan sendiri kan kayak baru pertama kali naik pesawat gitu, baru tahu wah ini mungkin berapa kali naik pesawat gitu kan, baru tahu bahwa ada pramugara juga loh. Betul. Bukan cuma pramugari. Nah setelah kamu jadi pramugara, akhirnya ada nggak sih yang kayak beranggapan gitu ke kamu gitu, wah ternyata kakak pramugara gitu ya, ternyata ada juga ya pramugara gitu ya.
1: Pasti banyak ya kak, karena kan ya stigma di masyarakat pasti kalau pelayan di pesawat tuh pasti pramugari ya.
0: Benar.
1: Ternyata selama ini kakak banyak sekali pramugara. Ketika saya sudah terjun langsung ke dalamnya, ini pramugara sama pramugarinya tidak beda jauh ternyata. Jumlahnya banyak sekali ternyata pramugara-pramugari itu. Gitu, jadi ya sebanyak itu memang pramugara juga.
0: Ada nggak sih teman-teman yang di sini kayak atau di teman kuliah kamu kayak, wah akhirnya kamu jadi pramugara juga, saya tidak nyangka Evan ya.
1: Ada, ada beberapa teman-teman, ada juga keluarga yang kan biasa adalah sharing-sharing ke keluarga. Kayak, oh saya pengen jadi ini, pengen jadi itu. Terus pas rekrutmen pun tidak kasih tahu. Tunggu sudah jadi baru mereka lihat. Wah benar ya, ternyata impianmu jadi juga.
0: Tapi sejauh ini keluarga mendukung ya?
1: Keluarga selalu, puji Tuhan, keluarga selalu mendukung apapun pilihannya. Yang penting tanggung jawab sama pilihan yang diambil.
0: Oh,
1: seperti itu.
0: Keren sih. Ya kan. Okay. Nah akhirnya kamu jadi bagian dalam satu maskapai. Betul. Gitu ya. Terus balik lagi nih ngomongin soal pramugara. Kalau dibanding sama pramugari itu sebenarnya ada nggak sih perbedaan pelayanan gitu?
1: Kalau untuk perbedaan pelayanan tidak ada kakak, karena kita prosedurnya sama semua buat pramugara maupun pramugari. Jadi ya kalau terbang mau pramugara semua, mau pramugari semua, ya kita kerja sesuai prosedur kita masing-masing, sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Karena pas terbang itu kita sudah dibagi nih pada posisinya masing-masing. Ya kita bertanggung jawab sama posisi tersebut. Kayak gitu kak. Jadi ya tidak ada perbedaan sebenarnya.
0: Sama gitu. Aja.
1: Sama aja, betul-betul.
0: Ya. Sama kayak penyiar perempuan, laki-laki sama ngomong gitu.
1: Betul, sama aja.
0: Oke, baik. Nah ini nih. Ini kan kayaknya udah lama ya Evan ya. Kurang lebih 2 tahunan ya.
1: 2
0: kan?
1: Tahun lebih, puji Tuhan.
0: Oke. Pasti udah banyak banget ya kan momen-momen berharga.
1: Waduh,
0: di atas awan ya kan.
1: Sekali,
0: itu di ketinggian berapa MDPL?
1: Kita maksimalnya di 41.000 kaki, tapi kita paling seringnya tuh dia mentok di 37.000, 35.000, tergantung jarak penerbangan. Semakin jauh biasanya penerbangannya semakin tinggi.
0: Wow.
1: Kayak gitu.
0: Baik, jadi semakin jauh semakin tinggi.
1: Betul.
0: Ya. Jam terbangnya tinggi banget.
1: Waduh.
0: Pokoknya 30.000-an meter MDPL ya di atas permukaan laut.
1: Betul.
0: Ya. Jadi sejauh ini gimana? Ada momen menantang, berkesan atau momen yang bikin kamu trauma mungkin ada?
1: Waduh, jujur ada sih kak. Mungkin yang paling baru aja ya kak, momen menegangkan benar-benar sebelum saya pulang cuti, mungkin 2 hari sebelumnya penerbangan saya dari Batam Pekanbaru. Itu benar-benar saya pertama kali selama saya terbang saya melihat petir seterang itu di samping pesawat kami. Karena emang cuacanya lagi parah banget kan. Itu memang benar-benar si apa lampu tanda kenakan sabuk pengamannya nggak dipadamin sama pilot karena memang cuacanya lagi buruk. Dan itu benar-benar di samping kita tuh petirnya tuh kencang dan terang sekali. Kita sampai berdoa. Terus pas pulangnya lagi dari Pekanbaru balik ke Batam, itu benar-benar kayak petir di bawah kaki kita dan bunyi itu wah, berbunyi yang kencang sekali sampai kita benar-benar kaget, berdoa karena sudah takut. Itu jujur. Itu yang paling pertama kali saya melihat petir terdekat itu. Wah, menyeramkan. Jujur.
0: Ini berarti di rute yang sama pulang pergi.
1: Pulang pergi karena memang lagi itu waktu itu cuaca memang cuaca apa? Pekan barunya lagi buruk.
0: Hujan, musim
1: hujan. Hujan, lagi hujan, lagi hujan kencang banget. Jadi
0: ekstrim
1: kayak gitu.
0: Ya, cuaca
1: ekstrim.
0: Wah. Wah ini ngeri banget.
1: Itu jujur ngeri. Itu pertama kali juga. Selama 2 tahun giliran sudah mau dekat cuti baru kayak gitu. Agak parno ya abis itu.
0: Oke, tapi kita boleh flashback gak sih? Kalau waktu awal pertama kamu jadi pramugara tuh Evan gitu. Ini mungkin kalau sekarang kan udah terbiasa kayak sama turbulence dan segala macam. Pertama kali kamu ada gak sih ngerasa takut-takut kayak gitu?
1: Wah, pertama kali sih pasti takut guncangan sedikit aja kita sudah berdoa tonyis.
0: Tapi baru, gak boleh terlihat.
1: Tidak
0: gitu
1: boleh terlihat
0: ya.
1: Tidak boleh terlihat. Kita guncangan sedikit apalagi pas kita lagi jualan kak. Kan kita ada jualan tuh. Kan biasa pas di atas-atas tuh kadang ada guncangan-guncangan juga. Ya kita pas lagi jualan kan pasti dilihatin semua penumpang. Tiba-tiba goyang seperti itu ya. Kita harus tetap tenang walaupun dalam hati berkata Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tetap, muka harus tetap senyum. Tenangin, ibu gak apa-apa ini sudah biasa. Padahal kita pun baru.
0: Diri sendiri juga perlu ditenangin.
1: Aduh kacau, kacau.
0: Oke, itu pertama kali.
1: Pertama kali.
0: Jadi selama apa ya terbang itu perdana sampai menyesuaikan bisa adaptasi dengan tenang itu sekitar berapa lama kayaknya?
1: Itu jujur 3 bulanan pertama sih baru bisa benar-benar kita pakem sekali dengan prosedur sama bunyi-bunyian gitu kan. Biasa ada kode-kode di pesawat tuh yang kadang kita karena masih baru kita kurang alert sama bunyi-bunyian. Nah mulai sudah 3 bulan kita sudah mulai paham oh cara susun bagasi biar semua penumpang tuh bisa dapat tempat tuh kayak gini loh. Prosedur yang cepat tuh seperti ini. Karena kita punya ground time tuh cuma 40 menit dari penumpang pertama turun pesawat sampai penumpang terakhir naik pesawat lagi untuk penerbangan selanjutnya. Okay. 40 menit kita harus kerja secepat itu. Memang harus benar-benar kita belajar pelahan. Awal-awal kagok sih jujur Kak. Kaget.
0: Betul.
1: 40 menit itu cepat sekali untuk kita anak baru menyusun. Terus kita harus briefing penumpang-penumpang yang duduk dekat jendela darurat. Kita briefing baju pelampung buat bayi yang datang. Wah itu jujur awal-awal tuh gak cukup 40 menit. Tapi makin kesini, wah kita udah gercep aja.
0: Oh jelas, udah profesional.
1: Udah profesional
0: kan? Nah ini gimana terus ya, selama apa ya, prosedur keselamatan gitu. Kira-kira ada gak sih penumpang yang sering mengabaikan kayak gitu, penumpang bandel ya?
1: Banyak Kak, banyak sekali penumpang yang bandel. Yang paling saya sering temui itu adalah power bank. Itu power bank itu sudah tidak boleh digunakan saat penumpang itu masuk ke dalam pesawat. Karena pernah ada kejadian, memang bukan di Indonesia, tapi memang ada kejadian di luar. Itu sampai pesawat kabin pesawatnya itu terbakar hanya karena power bank.
0: Benar.
1: Jadi itu terlalu dia overheat, makanya sampai terbakar itu power banknya. Makanya itu tuh kita selalu tegaskan, ada pengumumannya pas mau take off sama mau mendarat pasti selalu dibilang penggunaan telepon genggam dan juga headset tidak diperkenankan. Namun ya penumpang sangat sering mengabaikan prosedur itu. Power bank sih Kak. Kita kan takut juga ya kalau tiba-tiba ada apa-apa kan, bukan cuma mereka yang berbahaya. Semua terdampak gitu loh Kak.
0: Benar, ini bandel banget.
1: Aduh, banyak sekali itu.
0: Dimatikan itu power banknya.
1: Power banknya dipegang aja, di bawah nggak apa-apa. Yang penting jangan digunakan.
0: Gitu. Itu ada yang kejadian di kabin itu berarti dalam posisi on gitu ya?
1: Iya, dia tuh taruh di kabin pesawat, kurang mungkin dia lagi sambil nyolok ke HP-nya, terus dia tutup kepanasan itu power bank terbakar lah seperti itu. Jadi sebenarnya power bank itu boleh, memang harus dibawa ke dalam kabin pesawat, namun tidak boleh digunakan seperti itu.
0: Oke, di atas pesawat nggak boleh digunakan.
1: Betul Kak.
0: Handphone pun
1: gadget, harus dalam mode pesawat.
0: Mode pesawat.
1: Oh, aduh lagu ya.
0: Oke, balik lagi nih kita ke cerita daripada mas kabin kru ini.
1: Aduh, apalagi tuh Karara.
0: Gimana sih ini dengan sibuknya jam terbangnya mas kabin ini mengatur keluarga, waktu dengan keluarga, teman, pasangan, udah punya belum?
1: Aduh, jangan ditanya dulu lah kan. Fokus kerja aja dulu.
0: Ya ada yang tersinggung lah ya. Oke, jadi gimana nih ngatur waktu? Kayaknya kalian sibuk banget kan?
1: Iya, benar. Kalau untuk atur waktu, kalau sama keluarga paling susah jujur, karena nggak bisa ketemu, karena ya paling motel paling bisanya tuh ya video call pas lagi layover di satu daerah, kita kasih kabar oh kita lagi di daerah sini kayak gitu. Kalau untuk ketemu ya kayak gini Kak, lagi nunggu cuti dulu. Kalau tidak, beberapa kali sih kalau memang lagi kangen sama keluarga, minta papa sama mama bisa mungkin ke Kupang. Karena saya sering juga dapat rute dan layover di Kupang. Jadi ya kita bisa ketemu cuma di Kupang. Kalau kata Mbu agak susah ya Kak.
0: Iya,
1: atau Mbu terlalu jauh nah. Kalau sama teman mungkin lebih gampang ya Kak. Cuman memang gak segampang itu, segampang lah buat ngatur jadwal ke teman-teman. Karena memang ya teman-teman juga pada terbang, kita juga pada terbang. Jadwal kan masing-masing punya, tanggal merahnya kan masing-masing punya ya. Tidak semua orang tanggal hari minggunya sama, beda benar. Kita
0: liburnya beda.
1: Liburnya ya, beda, jadi ya kita nyesuaiin aja. Kayak, oh siapa nih yang di tanggal berapa, kita nyesuaiinnya harus tanggal Kak. Janjiannya udah harus dari akhir bulan, karena buat bulan berikutnya. Karena kita sudah tahu, oh di akhir bulan tuh biasanya kita udah dapat jadwal buat satu bulan ke depan. Kita udah tahu tuh tanggal merah kita di tanggal berapa aja. Itu mulai tuh, siapa aja nih yang dapat tanggal merahnya segini. Ayo main kemana yuk gitu. Karena kan capek juga ya Kak, terbang mulu, kita butuh refreshing ya. Kayak gitu.
0: Oke, jadi ini cerita dengan sesama pramugara-pramugari.
1: Betul.
0: Gitu kan. Jadi ternyata kalian juga harus benar-benar menyesuaikan waktu juga.
1: Betul Kakak, betul sekali.
0: Having fun bareng.
1: Betul.
0: Gitu kan. Oke deh teman-teman, seru banget ya obrolan kita pagi ini. Buat yang penasaran sama Kak Evan wajahnya kayak gimana, boleh lihat di YouTube kita, karena kita juga live di YouTube RRI Atambua Official.
1: Waduh.
0: Oke deh, kita pengen juga lanjutin keseruan obrolannya, tapi kayaknya kita jeda, kita break sebentar dulu ya. Mau tanya-tanya juga boleh, silakan komen di YouTube. Oke deh, tetap di Spada Pro 2 FM.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju!
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
6: Bandaira!
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Okay, teman Pro 2, kita masih di Spada Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih bareng sama tamu kita pagi ini, Mas Kabin Crew.
1: Waduh.
0: Halo Kak Eva.
1: Halo Kak Rara.
0: Masih semangat ya?
1: Tentu saja Mas, harus semangat terus dong.
0: Iya, kapan lagi bisa mampir ke sini ya kan? Biasanya cuma di udara aja, di atas awan. Ini juga di udara sih.
1: Sama-sama di udara kita ya Kak.
0: Iya benar. Tapi kita cuma suaranya aja sih, gak fisiknya. Oke deh, baik. Nah, jadi sejauh ini kita pengen tahu Kak Evan, ini udah ke berapa kota atau negara sih selama penerbangan?
1: Kalau ke berapa kota, jujur gak kehitung Kak ya. Jujur gak kehitung. Kalau untuk ke beberapa negaranya, karena saya sebenarnya base-nya masih maskapai domestik, saya masih ya domestik aja. Okay. Cuma kalau internasionalnya kita ada ke, saya pernah ke Kuala Lumpur sama Penang sih buat nganterin bapak mama yang sakit. Biasa rute Penang tuh bawa penumpang-penumpang sakit.
0: Oh, khusus ya?
1: Enggak khusus juga, cuman hampir seluruhnya penumpang yang lagi sakit kayak gitu.
0: Pengobatan
1: ke sana.
0: Oke, baik. Jadi ini kalau namanya pramugara ya, kemana-mana ikutin aja alurnya.
1: Betul.
0: Ya, jadwalnya.
1: Harus jalan aja kita.
0: Terbangkan kemana. Tapi mungkin ada nggak sih kota yang belum pernah kamu kunjungi gitu?
1: Kalau kota yang belum pernah dikunjungin, ya paling ya kayak sekali Sumatera, itu ada Aceh. Aceh belum pernah. Kalau di Sumatera cuma itu yang belum pernah. Kalau di Jawa sudah semua, Kalimantan sudah semua. Kalau Sulawesi sudah semua,
0: Papua,
1: Jayapura sudah, Manokwari sudah, terus Merauke, terus Timika, sisanya yang belum.
0: Berarti udah lihat salju di sana?
1: Waduh, belum Kak, belum. Belum sempat.
0: Gitu. Iya sih, gimana, cuman apa ya, layovernya sebentar ya.
1: Bentar sih, cuma ada beberapa rute tuh yang panjang kakak. Jadi itu kita bisa ya refreshing, jalan-jalan.
0: Iya sih, panjang ya kan waktunya. Jadi by the way nih, ngomongin soal penerbangan gitu, sejauh ini Evan melihat dari atas, walaupun kadang sibuk kerja gitu, kira-kira dari atas awan tuh pemandangan daerah mana sih yang bagus menurut kamu?
1: Yang bagus di mana ya? Manado bagus. Manado, ya. Yang paling bagus Jayapura. Itu pemandangan terindah kalau mau mendarat. Oh, gitu. Danau Sentani-nya tuh indah sekali. Benar-benar itu wah, kalau ngelihat tuh merinding.
0: Gitu ya?
1: Sebagus itu memang mau kalau mau landing Jayapura tuh. Oh, jadi enggak gitu ya? Pernah bosan kalau mau landing Jayapura. Danau Sentani-nya keren sekali.
0: Ini ongkos tiket yang mahal terbayar.
1: Terbayar, betul.
0: Karena ke Indonesia Timur sana pasti bagus.
1: Dan Danau Sentani itu bukan cuma pas dari atas aja Kak. Pas kita mampir ke Danau Sentani-nya pun wah, indah sekali. Indah kayak banget, kita lihat dari Jawa aja kayak lukisan loh Kak. Seindah itu.
0: Seindah itu lukisan Tuhan.
1: Aduh, keren sekali memang Jayapura tuh. Best untuk pemandangan, gak ada yang gagal.
0: Jayapura ya.
1: Betul.
0: Itu versi Evan, pokoknya Jayapura ada. Penasaran gak sih? Pro 2 penasaran banget.
1: Cobain, jangan lupa naik pesawatku ya.
0: Oke, jadi kalau Evan sendiri, kota atau negara mana yang jadi tempat favorit saat layover?
1: Kalau layover, yang paling favorit layover yang pertama pasti Kota Kupang. Walaupun bukan di Atam, tidak ada Atam Buah, jadi ya sudah, yang penting saya bisa lihat kakak-kakak. Saya tidak harus omong dengan logat-logat sana. Saya bisa omong kayak dengan
0: jadi
1: diri sendiri.
0: Gak jadi mas-mas dulu.
1: Betul, jangan jadi mas-mas dulu. Karena saya kalau di Kupang kan kita bisa omong santai kayak kita orang omong tiap hari biasa.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Itu Kupang sih yang paling ditunggu-tunggu, paling paling kangen buat datang. Sama kalau ada satu tambahan mungkin Manado saya. Saya Manado sih. Ya? Karena Manado tuh mungkin makanannya paling cocok di lidah saya sih kakak. Wah, makanannya best, enak-enak. Rahang tuna tuh terbaik.
0: Itu juga saya. Dibakar.
1: Aduh, rahang tuna tuh yang terbaik.
0: Sambalnya sambal apa sih?
1: Dia tuh sambal dabu-dabu gitu.
0: Ya.
1: Iya. Aduh, mantap sekali.
0: Susah nih kalau saya ngidam, bahaya. Jangan ya.
1: Jangan dulu.
0: Susah. Gak ada. Susah. Oke, jadi cinta sama kulinernya di
1: kuliner,
0: sana.
1: Kuliner ya, sama ya itu tempat nongkrongnya tuh enak sih. Okay. Di sana tuh keren sih anak mudanya tuh jiwa-jiwa bisnisnya tuh dan udah sangat tinggi ya Kak. Jadi spot-spot wisata di sana tuh hampir rata-rata mobil-mobilan yang jualan kopi. Jadi kita kalau menongkrong tuh tidak harus cari kafe bagus. Pinggir pantai saja tuh sudah ada mobil-mobil dan mobilnya gitu. Tuh lucu-lucu Kak. Oh, ya? Dia tuh kayak angkot mobil bemo kita pun bemo tapi dia bukan bemo, dia sudah dimodif, sudah dicat jadi bagus.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu. Kayak unik-unik ya.
1: Keren-keren Kak, benar keren-keren. Jadi di mana tuh saya senang karena itu. Mau cari kopi tidak susah. Iya. Karena terus, kita hampir tiap hari cari kopi terus.
0: Mungkin budayanya yang karena kayak apa? Kita juga masih waktu Indonesia Tengah ya.
1: Iya, kan? Masih waktu Indonesia Tengah sama-sama waktu Indonesia Tengah.
0: Agak ke timuran. Juga
1: betul
0: ya,
1: mereka kan? Tuh kan orang timur juga iya, toh kan? Jadi timur, ya itu timur, gitu. Kita kalau makan di warung-warung sana juga lagu-lagu sini.
0: Oh iya ya.
1: Lagu-lagu timur dong buka. Jadi cocok oh, kita iya. Makan sambil dengar kita pun lagu jadi oh, gitu, makanya kan? Makanan makin enak toh.
0: Ternyata ya orang Manado dengar lagu NTT ya.
1: Iya, dong, bukan lagu NTT juga.
0: Oke, okay, itu cerita seru nih Kak Evan saat layover.
1: Betul.
0: Ternyata favoritnya itu di Manado. Biasa itu juga kalau kayak janjian sama teman-teman sering ke situ juga.
1: Biasa pas lagi ketemu pasti kita main sih. Kalau misalnya kayak biasa kita pas mendarat, kita sampai hotel, kita habis check in buat masukin dapat kunci kamar terus kita tanya Kak yang lagi nginep sini siapa aja, terus ditunjukin kan data-data kru yang lagi nginep. Oh kita lihat nih, oh ada teman gak, ada teman gak. Biasa kalau udah dapat lihat ada teman, ya kita kabarin, eh ini baru landing nih, ayo main kemana, jalan yuk gitu.
0: Main bareng, main jalan bareng. Gitu kan, seru banget. Okay. Tapi seorang pramugara itu juga harus dituntut fit terus, sehat terus.
1: Betul
0: gitu. Tapi kakak. Ada gak sih kalau istirahat, kalau sakit harus istirahat gitu boleh?
1: Boleh kak, tapi memang prosedurnya lumayan rumit ya kak. Jadi harus sebelum kita boleh nyakit, kalau sesuai prosedurnya kita sebelum jam 12 sudah harus masukin surat sakit. Kayak gitu.
0: 12 malam?
1: Enggak, 12 siang buat sakit besok. Jadi kayak gitu lah prosedurnya agak iya, susah, bener. Agak susah memang ya. Karena kalau terlalu digampangin semua kru akan pengen nyakit biar semua bisa liburan bener. Kan? Jadi memang harus diperketat prosedurnya. Enggak salah sih sebenarnya.
0: Luar biasa ya. Kan?
1: Betul.
0: Oke, jadi itu kayak akhirnya gimana kamu kalau misalnya itu kan berarti harus yang sakit yang berat gitu ya.
1: Iya, itu yang benar-benar kayak udah enggak bisa ketahan, tapi kalau masih kayak dikit-dikit tuh agak susah buat dapat surat izinnya ya. Makanya kita tuh salah satu perlengkapan wajib terbang tuh adalah first aid kit. Personal first aid kit dan itu wajib dibawa. Tergantung dengan kebutuhan setiap cabin crew-nya. Misalnya dia punya keseringan mah, ya udah lu wajib bawa obat mah. Dan itu lu punya sendiri, wajib lu bawa. Karena kalau misalnya ada random pengecekan isi koper, lu enggak bawa itu lu enggak bisa terbang.
0: Oh gitu.
1: Gitu, karena itu masuknya salah satu peralatan wajib terbang.
0: Oh, peralatan wajib terbang pramugara.
1: Betul. Ada juga peralatan wajib terbang adalah sewing kit.
0: Apa tuh?
1: Alat jahit.
0: Oh iya
1: itu
0: iya,
1: juga
0: iya.
1: Harus dibawa kak.
0: Hey, apalagi sih penasaran apa ya peralatan
1: kalo
0: wajib terbang.
1: Kalau peralatan wajib terbang tuh biasanya kalau di koper ya spare baju, spare celana sudah dalam keadaan terstrika rapi karena kalau in case kalau misalnya ada ketumpahan noda, kalau lecek ya itu harus udah ready to wear kan bajunya. Terus peralatan wajib lainnya kalau di travel bag ya kita wajib bawa paspor, bawa license. Flashlight, center kecil tuh kita wajib punya masing-masing orang. Itu peralatan wajib terbang. Jam tangan, itu harus ada spare-nya juga. Sama obat-obatan itu sih. Okay. Sama sewing kit juga. Karena kan kalau tiba-tiba bajunya sobek ya mau cari di mana tukang jahit di luar. Kayak gitu.
0: Harus ada skill menjahit.
1: Harus ada skill menjahit. Tiba-tiba kancing jas copot pas terbang, mau tidak mau lepas jas jahit dulu.
0: Tidak bisa harap mama.
1: Tidak bisa harap mama. Kelamaan pulang.
0: Oke, itulah ya. Jadi sakit juga menjadi tanggung jawab sendiri.
1: Betul, tanggung jawab sendiri.
0: Jadi gimana nih harus tetap profesional di depan penumpang betul. Itu ngadepinnya gimana tuh?
1: Ya bagaimanapun ya kita kerja ya kak. Mau sakit bagaimanapun ya kita harus tetap senyum. Tetap tenangin diri. Kayak seperti itu. Yang penting harus semua prosedur harus dijalankan dengan benar. Saya pernah punya pengalaman juga. Sakit tiba-tiba sudah sampai GERD yang bener-bener perut terlilit, tapi saya harus bisa boarding dulu. Itu bener-bener saya boarding dalam keadaan perut terlilit, sudah bener-bener sudah pucat, tapi saya harus atur penumpang semua, mereka sudah duduk, saya sudah briefing, kan harus wajib briefing kan, kak, briefing si penumpang duduk dekat jendela darurat, kita harus wajib briefing. Sampai saya harus briefing itu saya lakukan bentuk profesionalitas kan kakak. Saya briefing, baru akhirnya saya ke belakang, saya bilang ke senior saya, mbak saya udah gak kuat. Daripada saya pingsan di sini, yang penting prosedur saya sudah dijalankan.
0: Waduh, ini...
1: Untungnya kakak itu penerbangan terakhir dalam 5 hari. Itu langsung Surabaya Jakarta. Ingat sekali itu Surabaya, penerbangan Surabaya Jakarta. Saya sampai bandara aja tuh didorong sama teman-teman saya karena memang sudah sepucat itu kak, udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Tapi ya memang tetap pekerjaan harus dikerjakan sampai selesai dulu baru kita minta izin.
0: Keren sih, ini penumpang nggak tahu dia lagi
1: penumpang
0: tahan asam lambungnya.
1: Yang sudah mau pingsan itu.
0: Taunya dia senyum aja gitu. Ini kalau udah begitu terus penumpangnya bandel, wah ini.
1: Waduh, ini yang kita mau meruak.
0: Bahaya.
1: Bahaya ini. Sudah.
0: Jadi kalau Evan sendiri ada enggak sih tips buat menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental? Apalagi penampilan juga.
1: Kalau menjaga kesehatan fisik ya pastinya kita ada beberapa hotel tuh biasanya ngejadian gym. Jadi kita pasti nge-gym lah, tipis-tipis. Terus sama kita bawa obat pribadi. Biasa pasti ada vitamin. Semua cabin crew pasti dicek. Coba lihat ada vitamin enggak? Pasti ada. Pasti punya vitaminnya. Harus wajib doping sama vitamin. Terus kalau penampilan fisik ya karena itu tuntutan pekerjaan, kakak kita harus ya jagalah skincarean. Terus sometimes tuh ya kalau cewek-cewek mah wajib makeup tiap hari ya kak. Mau satu landing secuil pun tetap kau makeup harus
0: tetap
1: bright,
0: merah lipsticknya
1: harus merah ya.
0: Nyala.
1: Kayak gitu tuntutan fisik juga. Sama jaga berat badan sih itu sih yang paling susah. Ya aduh kak,
0: ini nge-gym sempat gak sih Evan kamu?
1: Nge-gym sempat, kalau lagi layover tuh beberapa hotel-hotel yang ngajadian gym pasti kita nge-gym.
0: Apa sih ya, kamu gak boleh gendut.
1: Aduh kak, kemarin sempat sampai naik 3 kilo, over dari idealnya 3 kilo, tapi sekarang udah turun lagi. Diet kak, bener-bener diet. Karena tuh kalau kita berat badan, kalau over kan kita gak boleh terbang, ada peraturannya.
0: Oh gitu, maksimal berapa sih beratnya?
1: Kalau seingat saya ya, ini kalau gak salah cewek itu di atas 6,5 kilo udah harus turun, harus grounded namanya, nggak boleh terbang beberapa minggu atau bahkan 1 bulan ke depan untuk turunin berat badan.
0: Gatot ya.
1: Sama kalau cowok tuh kalau nggak salah 7,5 ya, kalau nggak salah 7,5, di atas 7,5 jadi di atas 7,6 udah langsung turun, nggak boleh terbang.
0: Oke,
1: kayak gitu.
0: Baik. Nah ini kalau aku mau tanya nih, ini apa ya di luar ini ya, kalau misalnya pramugari itu kalau misalnya apa ya dalam kondisi mengandung itu ada cutinya enggak sih atau gimana sih?
1: Oke, kalau untuk wanita yang mengandung harus wajib resign.
0: Oh, wajib resign.
1: Kalau di kami wajib resign. Ya. Kalau mau
0: ini maskapai, dari maskapai ya.
1: Itu peraturan maskapainya kalau mau itu mau kalau sudah hamil wajib resign. Kalau masih mau nikah aja nggak apa-apa. Tapi ya emang belum jangan hamil dulu.
0: Oh gitu. Jadi nggak bisa cuti ya?
1: Nggak bisa. Kita nggak ada cuti buat nggak ada cuti hamil, harus resign.
0: Oke. Kalau cuti hamil juga enak ya?
1: Iya kan.
0: Enakan.
1: Keenakan nanti.
0: Setahun lah itu kan. Ya kan.
1: Kita nggak ada cuti buat hamil, harus resign.
0: Oke baik. Kayak gitu ya. Tamin kedua. Pramugari. Jadi kalau yang mau jadi pramugari kamu harus tahu tuh kalau udah mau punya keturunan, merencanakan kehamilan, nggak boleh terbang lagi.
1: Harus resign dulu.
0: Oke, baik. Nah ini jadi penasaran Evan waktu pertama kali jadi pramugara yang ini apa yang harus disiapin gitu kan untuk berkarir sebagai mas kabin crew atau awak kabin ya pramugara pramugari ini. Adik-adik juga yang di rumah yang lagi dengerin kita penasaran mau jadi kayak Kak Evan tuh gimana
1: aduh,
0: sih?
1: Amin ya, semoga banyak regenerasinya.
0: Atau
1: ya,
0: ada lagi open rekrutmen nih sekarang?
1: Kalau untuk di maskapaiku belum ada ya Kak. Cuman kalau maskapai luar lagi banyak buka-bukaan. Jadi kalau mau coba langsung coba maskapai luar aja tuh banyak. Tapi kalau ditanya apa yang harus dipersiapin, sebenarnya kalau bisa dibilang saya, kalau yang bisa saya bilang adalah percaya diri dulu. Itu kunci utama sih kak, percaya diri sama mental. Mental kalau udah kuat, percaya diri, gak harus cakep kok. Kayak apa namanya, pasti stigma orang di luar tuh kayak mau jadi pramugara, pramugara harus cakep, ganteng, harus cantik segala macam. Tidak, tidak ada peraturan dalam peraturan pemerintah pun, kementerian pun tidak ada tertulis di situ syarat menjadi cabin crew adalah cakep, tidak ada. Kalau syarat dari Kementerian Perhubungan tuh dia harus mampu menguasai bahasa Inggris, baik baik berbicara atau tulis, terus ya tahu prosedurnya karena setelah diberikan pelatihan dan lain-lain kan. Itu tidak ada satupun dari beberapa poin itu tidak ada tercantum harus berpenampilan menarik, tidak ada. Tidak ada, yang penting kau unik, kau percaya diri, you got it.
0: Wah,
1: serius sih. Karena waktu pertama kali kakak jujur waktu datang rekrutmen agak minder kak ya, kak bayangin kita rekrutmen di Jakarta spek model semua yang datang kak.
0: Itu beneran mas-mas sama mbak-mbak beneran.
1: Betul, bukan kita punya mas nyong. Itu bener-bener datang spek model semua kakak. Itu baris tuh ada ribuan, berapa ratus orang berbaris itu spek model semua. Tinggi, putih, langsing, rambut sudah badai semua. Dan Stefan Meyak datang dengan kafenya bentuknya seperti itu.
0: Masih mini-mini ya.
1: Lagi, aduh bagaimana sudah banyak kekurangan. Tapi itu kakak yang menyelamatkan saya tuh cuman mungkin percaya diri kak. Tapi sebelum saya rekrutmen tuh beberapa saya masuk ke toilet, saya bersihkan muka lagi biar jangan berkeringat segala macam parfuman. Terus saya pas keluar saya bilang Tuhan bantu saya supaya saya bisa hari ini masuk, masuk sampai dalam benar-benar waktu. Ukur tinggi berat badan kan udah aman lah ya karena saya tahu diri saya bisa makanya saya datang. Cuma memang ada beberapa orang yang langsung gugur di situ. Setelah itu, setelah dari ukur tinggi berat badan itu kita langsung perkenalan diri. Kita tuh baris 10-10 orang kak. Kita aku ingat, saya ingat sekali itu kita baris 10-10 orang. Terus rekruternya ada 4 orang kan di depan. Jadi menghadap seperti ini ada 4 orang rekruter. Kita kasih CV ke mereka, terus mereka cuma suruh kita apa? Perkenalkan dirimu, nama, usia, pendidikan terakhir, sama berapa kali ikut rekrutmen. Tapi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi nggak harus bahasa Inggris kok. Teman-temanku ada yang bisa bahasa Arab, mereka perkenalan diri pakai bahasa Arab. Kayak gitu kak. Terus kakak dari 10 orang pertama saya melihat 10 orang pertama yang tembus cuma 2. Dari 10, jadi 8-nya langsung gugur pulang. Padahal cuma perkenalan diri loh kak. 10 orang kedua tidak ada satupun yang lolos, semuanya pulang. Dan 10 orang ketiga itu adalah saya termasuk di dalamnya. 10 orang ketiga itu saya sendiri yang lolos, 9-nya pulang.
0: Wow, yang kedua berapa tadi?
1: Yang kedua gak ada, kak bayangin dari 30 orang gimana cuma 3 gak, orang yang lolos.
0: Gimana gak deg-degan, jadi total berapa?
1: Kalau total kan kita tuh ya, rekrutmen itu kakak kita tuh satu hari tuh kuotanya 250 orang. Memang kuotanya seperti itu. Tapi untuk dapat satu batch saya itu kakak kita butuh rekrutmen hampir 8 kali rekrutmen untuk dapat saya satu kelas 23 orang. Kayak gitu kak, memang sesusah itu. Cuma ya itu ya harus siapin apa mental, percaya diri. Stephen bentukan kayak gini percaya diri aja. Yang di situ kulit gelap, rambut keriting cuma Stephen banyak satu orang di situ. Tidak ada yang lain. Tapi Stephen bisa kasih kalah yang lain.
0: Iya, karena percaya diri.
1: Karena percaya diri. Harus seperti itu.
0: Percaya diri dan betul, pastinya bekal udah disiapin.
1: Harus. Nah, selain percaya ya, diri nih ya, bahasa Inggrisnya juga sebelum datang rekrutmen kita harus siap-siap yang pasti ya. Orang pasti tanya perkenalan diri itu sudah pasti. Dimanapun pasti orang tanya. Jadi kita sudah persiapan perkenalan diri. Kita omong di depan kaca. Kita lihat, kita pemuaja. Kita kasih postur kasih gerakan-gerakan yang meyakinkan orang. Itulah yang buat kita bisa percaya diri sih sebenarnya.
0: Okay. Jadi gitu adik-adik. Jadi jangan minder duluan.
1: Betul, jangan minder duluan.
0: Belajar dari Kak Evan nih ya. Mungkin kalau mungkin sekali gagal ya bisa coba lagi.
1: Bisa coba
0: ya
1: lagi. Teman-temanku tuh kak ada yang coba 5 kali baru dapat satu kelas. Ya teman kelasku ya. Ini saya mau langsung yang sama teman memang satu kelas. Kita kan sekarang sharing-sharing juga. Ada yang sudah coba 5 kali, ada yang sudah 4 kali, 7 kali pun ada loh kak. Tapi memang ada beberapa juga yang satu kali langsung lolos. Itu rezekinya kan kak.
0: Waktu itu kamu tesnya di mana sih?
1: Saya coba di Jakarta. Karena saya lagi stay di Tangerang Selatan itu kan kak. Lagi kuliah. itulah iseng-iseng datang aja.
0: Gitu.
1: Datang aja dulu.
0: Ada nggak sih teman dari NTT juga yang seangkatan sama kamu gitu?
1: Kalau di kelas nggak ada kak. Wow. Kalau orang NTT nggak ada, tapi kalau orang timur itu best friend saya sampai detik ini itu dia turunan Ambon.
0: Oke.
1: Dia cewek turunan Ambon, cuma memang dia tidak ada bentukan Ambonnya karena mamanya adalah Chinese Bandung Kalimantan. Okay. Jadi darah Ambonnya kurang ada dalam tubuhnya ya. Cuma ya gitu best friend saya. Mungkin karena cocok juga karena
0: Indonesia Timur.
1: Kayak gitu jadi masuk kita. Best friend sampai detik ini cuma kita berdua.
0: Keren sih. Cuma berdua tapi tetap erat ya.
1: Betul.
0: Sahabatannya. Okay, jadi itu ya teman berdua yang you must siapkan, kamu betul. Harus siapkan gitu kan untuk menjadi seorang pramugari pramugara gitu. Ini banyak ya maskapai yang buka rekrutmen.
1: Banyak sekali. Kalau yang sekarang tuh setelah saya ada Etihad, terus ke Saudi Arabia. Terus tuh kemarin Emirates sering buka kok. Teman-teman coba langsung aja.
0: Dan juga ini kualifikasi SMA ya
1: pendidikan. SMA betul kakak, SMA. Kalau untuk mau jadi mugara-mugara itu harus SMA. Mungkin ada beberapa maskapai yang memang diwajibkan minimal S1. Contohnya kayak Garuda Indonesia, kayak kalau maskapai lainnya ada Singapore Airlines. Kalau nggak salah Singapore Airlines itu wajib. Kalau nggak salah ya kak, correct me if I'm wrong. Gitu.
0: Oke, baik. Pengen dengar kamu simulasi sih.
1: Aduh, simulasi apa lagi nih kakak? Tiba-tiba tidak dalam briefing ya.
0: Tadi udah dengerin kayak aku lagi di atas pesawat.
1: Waduh,
0: nih guys.
1: Waduh.
0: Sedikit aja boleh.
1: Mau simulasi apa dulu nih kak? Yang bahas apa nih?
0: Ya?
1: Kita coba lihat buku announcement dulu ya.
0: Selamat datang aja kak.
1: Aduh, selamat datang. Panjangan kakak nanti.
0: Panjang
1: kita.
0: Ya?
1: Yang pendek-pendek aja lah ya. Sebentar, kita buka buku. Kita harus buka buku manual kalau gitu ya. Okay. Karena takutnya salah baca. Kita selamat tinggal.
0: Ya kita pengen lihat nih ini bedanya Evan yang dulu dan
1: sekarang. Waduh.
0: Jadi ini beneran mas kabin kru ya.
1: Tiba-tiba cuma ngaku-ngaku lagi kak. Kita coba yang pendek-pendek aja ya. Kita mau yang apa ya? Mau penjualan atau bad weather? Mau yang penjualan atau cuaca buruk nih? Antara itu dua kali ya.
0: Yang mana nih yang Evan nyaman aja?
1: Cuaca buruk aja kali ya.
0: Oke deh. Oke, kita dengerin nih teman pro 2, mas kabin kru kita ya.
1: Para tamu kami yang terhormat, saat ini kita terbang dalam cuaca yang kurang baik. Kami mohon Anda untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Untuk keselamatan Anda, kami mohon untuk tidak menggunakan kamar kecil sampai lampu terang-terangan sabuk pengaman dipadamkan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, as we are flying through turbulent weather, please return to your seat and fasten your seatbelt. For your own safety, please do not use the lavatory until the seatbelt sign is switched off. Thank you. Gitu.
0: Oke, thank you. Kan serasa jadi di atas pesawat.
1: Itu lagi cuaca buruk tuh kak. Jadi harus biasa panik tuh penumpangnya. Kita harus jalan tenang ibu tenang. Sudah terbiasa kok.
0: Jadi walaupun cuaca lagi bikin panik, mas kabin harus tetap tenang dan bikin tenang penumpang. Gitu.
1: Aduh kakak, tiba-tiba sekali ya.
0: Tiba-tiba banget. Ya kan ini ngidam ini. Oke Evan, apa sih apalagi ya kedepannya goals kamu yang belum kesampaian?
1: Goals untuk yang kedepannya mungkin saya pengen lebih jauh lagi sih kak. Tapi saya masih secinta itu sama dunia aviasi. Mungkin kedepannya kalau memang rezeki saya pengen ada maskapai yang mungkin lebih besar lagi. Mungkin maskapai di luar. Targetku sih memang ada beberapa maskapai sih kak yang memang jadi impianku. Ya targetnya memang masih di maskapai, cuma mungkin yang biar kita bisa keliling jangan Indonesia aja, mungkin keluar keliling negeri, dunia kali ya kak.
0: Ke benua lain ya.
1: Ke benua lain mungkin bisa, semoga ya, semoga
0: amin,
1: doakan.
0: Amin. Kita doakan yang terbaik nih buat Evan dan karir kedepannya.
1: Amin.
0: Kalau bisa menggambarkan pekerjaan kamu yang sekarang itu dengan satu kalimat, apa yang kamu ingin bilang?
1: Aduh. Sebenarnya kalau bisa bilang cabin crew tuh bukan cuma sekedar profesi sih Kak. Itu tapi itu juga momen dimana saya bisa menciptakan pengalaman terbaik bagi seluruh penumpang. Karena saya yakin untuk bisa terbang di atas pesawat tuh tidak semua orang punya kesempatan itu. Bisa juga terbang itu mungkin bisa jadi salah satu momen seumur hidupnya. Jadi saya harus menjadi cabin crew ini. Saya ingin menciptakan pengalaman terbaik buat orang-orang yang mungkin cuma punya pengalaman sekali seumur hidup itu, biar berkesan selamanya. Gitu. Waduh.
0: Kayaknya motonya sama karena sama-sama di udara.
1: Di udara betul.
0: Beda fisik aja. Oke deh, kayaknya itu aja obrolan seru kita pagi.
1: Waduh,
0: ini gak berasa
1: udah
0: banget.
1: Udah selesai ya kayak, aduh gak berasa
0: hampir
1: sekali.
0: Hampir sejam gitu. Ada
1: lagi,
0: ada lagi Evan yang mau kamu sampaikan di akhir-akhir kebersamaan kita pagi
1: ini. Yang mau disampaikan, ya buat kakak-kakak, adik-adik, khususnya orang Belu yang mau jadi pramugara, pramugari, boleh banget tuh kita sharing aja, boleh sekali.
0: Okay.
1: Karena kan kebetulan di Atambua juga saya kurang tahu ada siapa saja yang benar sudah jadi pramugara, pramugari. Tapi saya tahu saya ada kaki tepung kakak satu. Dulu satu kita satu dulu satu grup, satu grup. Cuma kakaknya sudah resign dan sudah pindah maskapai katanya. Jadi untuk sekarang di kita pun grup, setahu saya cuma saya sendiri. Di kami punya grup, setahu saya cuma saya sendiri. Jadi buat kakak-kakak, adik-adik di luar sana yang mau coba mau jadi cabin crew juga, tanya-tanya saja, tidak apa-apa. Dan ya saya terbuka dengan dua tangan. Kalau memang mau chat, coba chat saya pun boleh. Kita sharing-sharing aja.
0: Lewat IG aja mungkin Kak.
1: Oh boleh, boleh.
0: Akunnya apa nih Evan?
1: Aduh akunnya pun sama aja. Kayak nama di flyer ya, okay, Stefan Mea. Pakai Foxtrot di situ.
0: Okay, jadi kita lihat dulu nih.
1: Kayak gitu Kak. Sharing-sharing
0: jadi
1: aja.
0: Jadi teman-teman yang mau nanya langsung
1: boleh,
0: sama
1: boleh.
0: Evan boleh banget. Biar Evan juga ada teman lagi.
1: Betul
0: ya, Kak,
1: betul. Sekarang kita di sana tidak teman nih. Kita mau bagaimana? Bagaimana kita dengan kita pun teman yang di sana.
0: Iya.
1: Kalau teman satu daerah kan rasanya beda ya Kak.
0: Iya.
1: Beda, pasti beda.
0: Apa emosional ikatan emosionalnya tuh ada.
1: Beda.
0: Jadi kayak
1: kita lebih nyaman. Iya, lebih ngerasa keluarga aja
0: bener
1: sih.
0: Bener banget. Iya, gitu ya teman Pro 2. Semoga apa yang kita obrolin pagi hari ini juga bisa jadi inspirasi, semangat juga buat kamu ngejar apa yang jadi impian kamu.
1: Amin.
0: Atau kamu yang lagi kehilangan arah bisa punya arah juga. Oke deh, terima kasih
1: Kak Rara,
0: buat
1: makasih
0: Evan
1: banyak sudah mengundang saya.
0: See you when I see you.
1: See you Kak Rara.
0: Tetap semangat bertugas dan tetap selamat selalu, sehat selalu.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin Kak Rara sehat selalu juga. Terima kasih semuanya.
0: So, kita pamit, see you, bye-bye.

kasih, baru saja kamu dengerin Spara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak.
3: Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoaks?
1: Emang apa tuh sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoaks itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoaks dan dusta sayang.
0: Gom.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Santai siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: siang di Produa FM.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
2: Sembilan Produa tempat teman terbaik kamu. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga bosong semua baik di situ karena kotong di sini juga terlalu baik di sini ya. Oke, siang ini saya Mikinaka bakal nemenin kamu di Santai Siang. Dan seperti biasa di hari Sabtu kita akan ngomong soal UMKM ya. Walaupun waktu kita singkat, tapi ini sangat keren. Kalau teman-teman tidak dengar kayaknya rugi deh ya. Oke, siang ini saya sudah mendatangkan narasumber saya jauh-jauh dari Soe, teman Produa, kurang lebih 140-an kilometer ya. Dan ini sangat jauh. Saya rela mendatangkan beliau. Kalau biasanya kita cuma dengar suaranya lewat telepon, nah hari ini orangnya hadir langsung di studio. Jadi kita akan langsung menyapa. Namanya Kak Yarninda Buasa, tapi biasa dipanggil Kak Yaya. Jadi biar lebih keren Kak Yaya saja ya, begitu. Halo Kak Yaya.
3: Halo, selamat siang sahabat RRI Produa Atambua.
2: Apa kabar?
3: Puji Tuhan sehat.
2: Bagaimana Atambua?
3: Atambua cukup buat saya nyasar ya.
2: Oke.
3: Jadi harusnya di kita live jam 12, ya. Jadinya ditunda sampai setengah satu.
2: Itu bukan salah saya ya.
3: Iya, hormat.
2: Oke, tapi kayaknya terima kasih ya. Sudah menyempatkan waktu siang ini ada di Produa Atambua. Dan ini suatu kehormatan bagi kami juga, karena kayaknya ini juga sangat aktif di Produa Atambua selama ini ya, kira-kira begitu. Kita mau ngomong apa kira-kira siang ini ya Kak Yaya?
3: Mungkin seputaran UMKM dan potensi anak muda di tahun ya. 2026.
2: Iya, tapi sebelum saya ke sana, saya sedikit promo ya. Ini owner Sambal Aset dan masih jomblo teman-teman.
3: Jomblo aku nih.
2: Ya, karena ngurusnya kebun teman-teman, bukan jodoh ya. Oke, okay. Nah Kak Yaya, kayak ini kan anak muda yang bergerak di bidang UMKM. Dan kalau sampai dengan saat ini kan, wow, saya melihat itu keren sekali Kak Yaya.
3: Puji
2: mungkin
3: Tuhan.
2: Sedikit apa ya, saya mulainya dari mana saya bingung. Tapi mungkin sedikit bisa disampaikan dulu. Kak Yaya sebenarnya kan tenaga nakes juga.
3: Benar.
2: Kenapa sampai dari nakes, terus tidak puaskah dengan nakes, harus harus beralih ke kebun begitu Kak Yaya? Kenapa sampai begitu?
3: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama saya juga berterima kasih kepada RRI Produa Atambua karena saya pribadi merasa sangat disupport. Yes. Karena selama ini saya selalu diundang untuk mengisi acara RRI Produa Atambua dan saya sangat senang sekali.
2: Okay.
3: Jadi UMKM Sambal Aset ini lahir dari rasa sakit, tumbuh menjadi rasa yang mendunia. Asik. Bangkit menjadi rasa yang mendunia.
2: Itu Kota Doa yang tahu saja ya.
3: Cukup.
2: Ceritanya kemana Kota Doa yang tahu saja. Nah, tapi kan sebagai anak muda nih ya kan juga kayak ini kan mungkin bisa ada waktu untuk healing kemana-mana begitu. Kan ada waktu untuk mungkin jalan-jalan atau menikmati kehidupan sebagai anak muda. Kenapa memilih untuk terpaku dengan UMKM ini?
3: Karena dari UMKM membawa saya kemana-mana tanpa mengeluarkan uang seperpun.
2: Dia bisa gabung kok.
3: Jadi UMKM Sambal Aset cukup diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kayak pameran-pameran di mana-mana diundang. Dan hari ini saya di Atambua ini juga karena UMKM. Itu yang membuat saya semangat. Dan selaku anak muda, di waktu kita muda jangan sia-siakan waktu kita untuk belajar, karena di masa muda kita bisa berkeliaran kemana-mana, tetapi ketika sudah tua pasti dihambat oleh suami dan anak.
2: Oh begitu.
3: Jadi kesempatan untuk belajar banyak hal hanya di masa muda.
2: Oke. Okay. Jadi ketika suami bilang keva, oh saya sampai keva begitu.
3: Iya.
2: Asik.
3: Saya pernah sampai keva sampai Atambua karena UMKM.
2: Karena UMKM ya. Nah kayak ini kan di desa ya.
3: Iya.
2: Dan kayak kalau untuk Sambal Aset sendiri dari tahun berapa sebenarnya?
3: Aset Sambal itu dari tahun 2023 untuk sampai sekarang sudah berapa tahun ya? 23, 24, 25, 26. Sudah jalan 4 tahun.
2: Ya. 4 tahun.
3: Jalan 4 tahun, iya.
2: 4 tahun. Nah, apa yang sebenarnya asik dari UMKM itu sebenarnya?
3: UMKM ini membawa kita untuk mengenal banyak hal. Kita belajar banyak hal dan juga mengenal punya relasi. Jadi kita kayak kalau saya secara pribadi latar belakang keluarga itu tidak ada yang pejabat. Tetapi dengan UMKM saya mengenal banyak pejabat dan puji Tuhan pejabat-pejabat yang saya kenal hampir semua itu mensupport Aset Jambal. Karena mereka bilang, wah ini anak muda yang potensi nih, anak-anak muda yang semangat. Dan jarang-jarang anak muda yang punya semangat untuk fokusnya ke kerja di masa muda. Karena kebanyakan anak-anak muda sukanya ketika libur jalan-jalan. Betul. Tetapi kalau saya libur ke kebun.
2: Libur ke kebun teman-teman. Ke kebun. Tapi nail art juga kan?
3: Iya.
2: Nail art juga?
3: Nail art, tapi nail artnya ke acara-acara tertentu. Sementara tidak nail ya.
2: Oke, nah tapi mungkin sedikit bisa dibagikan dulu. Kemarin kan Kak Yaya tuh mendapat apa tuh? Juara apa tuh Kak Yaya kemarin di Kupang?
3: Perempuan Dedikatif.
2: Nah itu gimana tuh ceritanya?
3: Jadi Perempuan Dedikatif itu saya ikut lomba karena saya membuat pemberdayaan. Jadi UMKM Sambal Aset ini bukan sekedar UMKM, tetapi UMKM yang membuat pemberdayaan, di mana saya mengajak anak-anak muda untuk kita membangun mimpi dari desa tanpa harus merantau.
2: Okay.
3: Memulai awalnya dari pertanian. Konsep kita ada dua, yaitu dapur hijau dan apotek hidup. Jadi dapur hijau kita menanam cabai untuk mendukung produksi Sambal Aset, yaitu produk saya sendiri. Sedangkan apotek hidup kita menanam sayuran hijau untuk mendukung programnya presiden yaitu MBG.
2: Oke. Ya,
3: jadi apa yang kita lakukan itu sudah ada pasarnya. Dan kenapa kita memilih menanam, karena kita selama ini yang kita lakukan adalah produk tanaman yang kita tanam di kebun kita tidak keluarkan dalam bentuk bahan mentah. Tapi kita olah dan kita keluarkan dalam bentuk produk. Ada berawalnya dari Sambal Aset, sekarang sudah ada beberapa produk, yaitu Sambal Aset, ada keripik ubi petatas, ada juga jagung goreng. Dan minyak kedepannya kemiri? Minyak kemiri juga. Nah, hampir lupa nih.
2: Ini yang minyak kemiri juga.
3: Jadi produk-produk yang kita hasilkan itu bahan bakunya kita ambil dari yang kita tanam.
2: Oh jadi kalau mungkin istilahnya itu kotong sampai harus ambil beli itu ya bahan
3: benar,
2: baku ya.
3: Yang bisa kita tanam jangan sampai kita beli, itu konsepnya kita. Dan komunitas kita kita beri nama Genjet Gejala.
2: Gejala apa itu gejala?
3: Gejala berarti gerakan jaga alam dan air. Tetapi selama ini juga menimbulkan banyak gejala.
2: Iyalah itu biar kita saja yang tahu juga ya. Yang tidak puas terserah dengan mereka ya kira-kira.
3: Terserah
2: begitu.
3: Terserah. Kan namanya juga gejala toh.
2: Iya. Nah tapi Kak Yaya ini sangat luar biasa sekali teman-teman, karena mau untuk bergerak di bidang itu dan bahkan pemikirannya sangat jauh sekali untuk jangan sampai cegah anak-anak muda pergi merantau begitu. Kak Yaya, belajar bisnis di mana sebenarnya?
3: Bisnis.
2: Ya, belajar dari mana sampai akhirnya pemikirannya sampai sejauh itu begitu?
3: Kalau bisnis, bapak saya memang orang bisnis.
2: Oke.
3: Bapak saya orang bisnis, jadi mungkin ikut bapak dan dulu juga kecilnya ikut bapak.
2: Ya.
3: Tetapi saya punya mindset tersendiri bahwa di masa muda apapun usahanya, intinya di masa muda itu jangan kosong.
2: Masa muda jangan kosong.
3: Jadi dan mindsetnya saya ingin di ketika di masa tua saya mau santai-santai, bukan lagi di masa tua baru saya kerja rodi untuk menafkahi hidup.
2: Wow, itu terlalu keren, terasa kayaknya terlalu keren ya. Nah, dan kayaknya ini juga sebenarnya bukan mungkin juga kita bukan klarifikasi ya, tapi hanya memperjelas saja. Kayak ini kan juga tinggalnya bukan di kota Soe begitu ya?
3: Tidak di.
2: Jangan bilang 3T. Pokoknya ya tinggalnya agak di pinggiran lah begitu ya. Kalau bilang 3T berarti betul sudah diterima.
3: Tapi kita di pedalaman loh kak. Kita di pedalaman.
2: Sedalam apa nona? Oke. Nah, kayak ini sudah bergerak sejak tahun 2023. Nah, sampai dengan saat ini puaskah dengan semua pencapaian Kak Yaya sampai dengan sekarang?
3: Untuk sementara belum puas. Saya orang yang penasaran. Setiap hari ingin belajar. Dan ketika dan pengalaman saya selama ini ketika namanya ketika kita mau berkembang itu pasti ada saja tantangannya. Semakin saya dapat tantangan, semakin saya penasaran.
2: Satu tantangan.
3: Apa yang Tuhan siapkan di depan?
2: Oke, satu tantangan. Apa itu?
3: Banyak.
2: Satu,
3: betul saya
2: satu.
3: Dihina.
2: Dihina.
3: Ya, saya sambal dihina. Kok dijual?
2: Tapi tidak sampai disalibkan kan?
3: Tidak.
2: Sambal kok dijual?
3: Dijual. Terus dibilang, sambal kamu nih tidak ada apa-apanya. Tapi gitu. Hari ini Aset Sambal bawa saya sama Mbak Tembua.
2: Asik. Dan akhirnya kita ketemu ya.
3: Puji Tuhan.
2: Tunggu saya yang kesana kayak agak repot deh itu. Ya, kalau untuk produk Aset Sambal ini sudah sampai kemana-mana saja nih. Mungkin sedikit berbagi biar mereka tuh tahu, oh ternyata sudah sampai ke sini, walaupun hanya sambal.
3: Benar. Mm-hmm. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Aset Sambal lahir dari luka bangkit menjadi rasa yang mendunia. Jadi Aset Sambal ini sudah mendunia, sudah kemana-mana. Bukan cuma di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Nah, di luar negeri itu di Timor Leste. Saya sering kirim ke sana. Ya, sering kirim ke sana. Dan kalau di dalam negeri itu, saya kirim ke Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Surabaya, ke Bali. Itu sudah sering kirim ke sana. Dan kebanyakannya itu ke Jakarta.
2: Ke Jakarta.
3: Kenapa kebanyakan ke Jakarta? Mm-hmm. Karena saya punya mentor.
2: Oke.
3: Tinggal di Jakarta, orang NTT.
2: Orang NTT.
3: Iya, namanya Bapak Franciscus Go.
2: Oke.
3: Halo, selamat siang, Bapak. Semoga Bapak bisa nonton ini. Terima kasih supportnya.
2: Oke.
3: Hari ini saya sudah kemana-mana berkat support Bapak.
2: Oke, keren ya.
3: Iya.
2: Dan akhirnya hari ini sampai Atambua. Tadi belum pernah ke Timor Leste?
3: Belum pernah. Jadi saya ini salah satu anak muda yang tidak begitu suka jalan. Perhitungan nih lebih tepatnya. Mau kemana-mana, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Kalau pergi cuma ada pengeluaran saja, waduh, saya tidak begitu tertarik untuk berjalan. Tapi puji Tuhan, dengan UMKM bawa saya kemana-mana. Jadi arah ke sini paling jauhnya adalah Atambua.
2: Atambua ya.
3: Dan itu pun lapangan alun-alun karena belum gas yang lain-lain.
2: Itu pun sampai kadang sampai tadi sempat nyasar.
3: Nyasar. Ya? Jalan sepotong putarnya hampir setengah jam tadi.
2: Iya. Nah, terus kayak ya ini kalau selain Pak Franciscus Go yang mendukung, ada juga mungkin dari keluarga atau mungkin yang dukungan lain itu dari mana? Mungkin pemerintah setempat kah, desa kah, atau mungkin pemerintah daerah?
3: Kalau dari pemerintah setempat didukung, Bapak Bupati juga dukung. Dari desa itu, desa yang support saya benar-benar full powerful itu penjabat. Penjabat desa persiapan kita, desa Saisana.
2: Oke.
3: Selamat siang Ibu Ita, terima kasih
2: supportnya. Ya Ibu Ita keren ya.
3: Iya, Ibu Ita juga yang bawa saya sejauh ini karena beliau yang support dari awal kita punya desa mau pemekaran. Kan awalnya sebelumnya saya usahanya di Kupang.
2: Oke.
3: Lalu saya pindah ke sini kan. Awal saya datang itu di Soe, saya orang satu-satunya orang yang menjual sambal. Jadi ketika saya bawa datang itu menimbulkan banyak pertanyaan.
2: Iya.
3: Ah, sambal kok dijual?
2: Dijual.
3: Kita punya cabai banyak. Lalu saya hanya menjawab bahwa berbeda. Coba kamu makan. Kamu ketika kamu coba pasti kamu akan balik mencari saya. Tapi bukan cari saya, cari sambal asetnya.
2: Cari sambal aset ya. Dan bahkan akan cari setiap hari.
3: Karena sambal aset bisa mewarnai meja makan ya, dan bisa menambah nafsu makan.
2: Nah, selain tampil juga kayak ini kan juga kadang jadi juri di mana-mana juga nih.
3: Benar.
2: Itu perasaannya bagaimana? Itu gimana tuh? Kayak ya ketika diminta begitu.
3: Tentunya sangat senang sekali karena itu adalah pengalaman baru dan pengalaman adalah guru terbaik.
2: Oke.
3: Dan tepat sekali juga saya suka belajar, jadi ketika saya diundang, saya salah satu anak muda yang saya tidak pernah berpikir tentang uang.
2: Wow.
3: Pikiran saya adalah ketika kita bekerja pasti uang itu ada.
2: Oke.
3: Karena kebanyakan yang saya temui ada uang baru kerja.
2: Oke, modal dulu nih ya.
3: Modal dulu. Nah, yang saya lakukan sekarang itu saya ingin merubah mindset itu. Dan ketika saya merangkul teman-teman di kampung juga, saya tidak mau bergerak sedikit-sedikit uang. Dan siapapun yang berkolaborasi dengan saya mau membantu saya dan bahasnya sudah uang, pasti saya batalkan.
2: Oke.
3: Iya. Karena saya tidak mau berbicara mengenai uang. Karena kita kerja uang itu pasti ada. Tidak ada pun ya mungkin belum rezekinya. Pasti rezekinya di tempat lain. Dan napas kehidupan kita pun rezeki.
2: Apalagi urus kur ini persyaratan sana sini kan berat juga ya. Ribet. Urus hari ajukan hari ini, bulan depan baru cair.
3: Betul sekali. Apalagi gaji tenaga kesehatan desa 3-6 bulan baru gaji sekali gaji nih.
2: Oke. Tapi ini mah malah lancar ya.
3: Puji Tuhan.
2: Puji Tuhan. Ya. Nah, kayaknya sebenarnya pencapaian terbesar kayaknya ini apa sih sebenarnya yang kayaknya pengen untuk istilahnya itu mimpi paling besar kayaknya.
3: Mimpi paling di besar
2: UMKM.
3: Di UMKM. Mimpi saya paling terbesar itu dengan UMKM saya bisa merubah mindset teman-teman di kampung untuk jangan merantau.
2: Oke.
3: Itu harapan terbesar saya karena teman-teman saya tidak tahu di daerah lain seperti apa, tetapi di desanya saya itu teman-teman semua hampir-hampir ke Kalimantan. Dan saya pernah mewawancara mereka yang sudah merantau dari saya masih kecil sampai sekarang belum balik. Saya tanya, kenapa belum balik? Lalu mereka jawab, mau kembali ke kampung mau bikin apa? Itu jawabannya. Terus saya bilang, di Kalimantan bikin apa? Kerja kebun. Kira-kira di sini di sini tidak ada kebun. Di sini lahan banyak, bukan lahannya yang tidur, tetapi orangnya yang gengsi. Maunya ke Kalimantan baru bisa berabu-abu, sedangkan di kampung sendiri tidak bisa. Nah, itu yang harapan yang sekarang ingin saya rubah di kampung. Dan saya selalu menanam mindset kepada teman-teman, kita memulai dengan apa yang ada dan apa yang kita tahu. Kita tidak perlu menunggu segala hal ada atau kita menunggu bantuan datang baru kita memulai. Kita memulai dengan segala keterbatasan yang ada, dengan beriringnya waktu kita berproses, Tuhan akan mengirim orang-orang hebat untuk mensupport kita. Dan hari ini kita dapatkan itu.
2: Jasmani rohani ya.
3: Puji Tuhan.
2: Ini sebenarnya apa sih profesinya ini? Rohani juga ada, kibun juga ada, nakes juga ada.
3: Kalau bisa digarap semua kenapa harus satu?
2: Oke lah ya. Ya, saya tidak bisa berkata-kata soal itu ya, tapi ini sangat luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu untuk teman-teman di Gejala itu ada berapa banyak tuh?
3: Kita ada 18 orang. 18. Di dalam 18 orang ini ada orang tua dan juga ada anak-anak muda. Tujuannya orang tua ini sebagai tiang penopang untuk anak muda. Dan orang tua yang saya rangkul ini juga orang tua yang anaknya sementara merantau di Kalimantan. Tujuannya apa? Agar bisa meyakinkan anak-anaknya yang merantau, mereka kembali untuk membangun mimpi dari desa tanpa pergi ke merantau, tanpa pergi ke rantau untuk membangun mimpi orang lain. Itu pun jauh dari keluarga.
2: Boleh tahu seorang Yaya ini lahannya berapa luas sih kalau kita boleh tahu?
3: Untuk sementara kita buat lahan edukasi luasnya 2 hektar saja.
2: Tanah sendiri atau tanah pemerintah?
3: Tanah orang tua.
2: Takutnya sudah itu dipasang lagi, tanah ini milik pemerintah.
3: Tanah orang tua.
2: Tanah orang tua. Iya. Tapi saya lihat itu malah pekerjaannya juga wow, itu harus banyak pohon yang ditebang, banyak. Bahkan kayaknya sampai pegang sensor loh, bisa loh itu.
3: Bisa.
2: Atau cuma foto aja itu.
3: Bisa, bisa. Karena kalau saya tidak bisa kerja, bagaimana teman-teman mau ikut? Jadi memang dari kecil sudah sering kerja oleh orang tua, kerja keras. Jadi teman-teman ikut juga mereka tidak ragu karena sudah lihat aktivitas Yaya sejak kecil.
2: Bagaimana cara waktu ngatur waktunya ke puskesmas, terus kerja di kebun, terus menghadiri berbagai undangan?
3: Di mana ada mau di situ pasti ada jalan.
2: Gak bisa dikit dong, harus detail.
3: Oke, mau detail ya. Jadi waktu yang beta bagi selama ini pagi bangun jam 5 harus ke kebun dulu. Tidak ke kebun tidak lengkap.
2: Oke, jam 5 itu ya.
3: Jam 5 atau setengah 6.
2: Saya masih tidur, Ibu. Oke.
3: Setelah itu bangun, kalau sudah ke kebun setengah 7 kembali ke kantor. Dan kita kan kontrak desa, jadi tidak begitu terikat. Dan kita setiap minggu juga kita wajib dinas di puskesmas. Jadi pergi pulang kota dengan desa,
2: merawat tumbuhan, merawat manusia.
3: Puji Tuhan. Kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu?
2: Masih kurang tuh, harusnya ada merawat jodoh.
3: Semoga Tuhan kasih yang terbaik. Asik. Dimanapun dia, ditunggu etiket baiknya.
2: Saya lagi mikir nih kayak Yaya ya. Ini bisa nggak dia bangunnya jam 5? Itu aja sih sebenarnya di otak saya.
3: Bisa.
2: Oh bisa ya. Iya.
3: Nanti dipacul kalau tidak bisa bangun tuh.
2: Oke. Baiklah ya. Takutnya di awal-awal aja. Nah, kayak Yaya sendiri kalau untuk prospek kedepannya apa aja ini? Selain sekarang kan dia tembuah. Adakah agenda-agenda lain yang mungkin kayak mau hadiri dalam bulan-bulan ke depan atau dalam tahun ini yang belum, yang bakal akan ke sana begitu?
3: Untuk agenda sementara ini belum ada, tapi biasa agenda pengalamannya saya, agendanya itu kaget-kaget. Kayak ya? Contoh kemarin mau datang ke Atambua saja, rencananya mau ke Kupang kemarin, tetapi tidak jadi karena kemarin malam ditelepon jam 9 malam. Kak, acaranya kapan? Besok, Kak. Saya berinformasikan, minta maaf, kita pikir sudah ada panitia yang informasi, ternyata kita cek belum. Waduh, ini saya mau bagi waktu bagaimana ini? Tetapi karena seperti yang saya bilang tadi, di mana ada mau di situ pasti ada jalan. Jadi ketika saya punya kemauan, jadi kemarin itu saya paginya masih sempat ke desa dulu, sempat ke desa pelayanan, itu kembali sampai kembali di Soe itu sudah jam 3. Jadi kesini mau bawa motor. Tidak berani. Karena Atambua katanya jauh sekali dan memang
2: jauh.
3: Jauh
2: pertama
3: sekali.
2: Kali ke Atambua.
3: Pertama kali nih.
2: Oke. Okay. Terima kasih. Iya, iya, iya.
3: Jadi sampai sini jam 12 malam.
2: Iya.
3: Jadi memang perjalanan saya itu tidak bisa ditebak.
2: Oke.
3: Okay. Iya. Karena yang mau ke Kupang singgah jalannya pagi bisa sampainya sore.
2: Iya, susah juga ya kalau kayak gini ya. Kita agak repot juga ini. Iya. Tapi kayak ini apa namanya?

0: Dengan memberikan sumur bor.
1: Berarti kayak Gen Z ya?
0: Gen Z gejala.
1: Beta milenial pun jauh lah.
0: Saya kelahiran tahun 2000.
1: Iya, makanya saya bilang saya milenial kayak jauh sekali begitu ya. Iya, iya. Tapi kayaknya sangat luar biasa sekali. Nah, ini sebenarnya kita asik sebenarnya kita pembicaraan kita. Cuman kita punya waktu yang sangat singkat sekali kayak ya. Ada enggak pesan-pesan untuk anak-anak muda? Semacam apa ya kata-kata bijak atau kata-kata hari ini atau kata-kata motivasi atau pesan apalah yang ingin disampaikan kepada teman-teman?
0: Untuk teman-teman anak muda, jangan sia-siakan waktu masa muda untuk hal yang tidak berguna, tetapi jadilah diri yang haus akan pengalaman.
1: Okay.
0: Karena ketika kamu haus pengalaman, kamu akan punya keinginan besar untuk belajar dan mencari pengalaman itu. Jangan tetap semangat, dan ketika namanya kita berbuat sesuatu yang baik itu pasti banyak hambatannya, banyak gejalanya, tetapi kalau tujuan kita baik, kita akan tetap menjadi pemenangnya.
1: Asik ya, dan itu sangat keren sekali, dan saya sudah mengetahui perjalanan seperti apa, itu sangat luar biasa kaya ya. Mungkin selain itu ada lagi yang disampaikan sebelum saya akhiri perbincangan kita kaya ya. Omong apa kok begitu?
0: Tetap seperti yang saya bilang tadi, di masa muda jangan sia-siakan masa mudanya, karena ketika tua sadar sudah terlambat.
1: Ya.
0: Jadi di masa muda pakai masa muda itu seproduktif mungkin.
1: Seproduktif mungkin.
0: Iya, itu saja.
1: Terima kasih Kak Yaya.
0: Terima kasih banyak waktunya. Dan yang terakhir saya mau berterima kasih kepada kelompok Gen Z Gejala. Ketuanya sangat aktif sekali. Tadi malam pun masih kerja sampai saya lihat sampai jam 12 malam membuat bedeng. Terima kasih banyak.
1: Wow.
0: Sangat luar biasa, saya senang sekali. Awal saya membangun komunitas ini susah. Dan moto saya adalah kita menciptakan sesuatu itu gampang, tetapi merubah suatu kebiasaan itu susah. Tetapi puji Tuhan, sampai hari ini Gen Z Gejala masih kerja, masih komitmen, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan yang berikut, saya mau minta terima kasih kepada J&D Production, sudah dan juga membantu Dinas Pertanian Kabupaten Belu membuat kegiatan ini, dan hari ini saya diundang di Atambua. Saya sangat senang sekali, dan dengan perlengkapan perlengkapan dengan spek standar yang nasional. Dan ini saya merasa bahwa kegiatan ini sangat bagus untuk kami anak-anak muda, dan harapan saya ke depan kalau bisa melibatkan anak-anak muda. Karena yang saya lihat kegiatan ini UMKM kami anak muda cuma beberapa saja. Nah, harapan saya itu, kenapa saya bilang melibatkan anak-anak muda, UMKM anak muda, supaya mereka punya mindset bahwa ketika kita memulai UMKM ini, ternyata kita diperhatikan oleh pemerintah. Jadi bukan cuma yang orang tua saja. Dan untuk anak-anak muda, jangan menyerah, karena orang tua saja masih mau untuk datang jauh-jauh. Apalagi kita anak-anak muda yang masih kuat. Harus semangat.
1: Harus semangat. Habis ini kita selama lagi, saya mau rasa tangan itu kasar atau halus lagi ya.
0: Kasar sekali nih.
1: Tapi kayaknya keren, luar biasa sekali kayak ya. Ini anak muda yang luar biasa. Kalau cowok sih saya anggap biasa aja sih. Tapi ini perempuan yang berawal dari sakit sekali, akhirnya bawa sampai ke sini kayak ya. Nanti kapan-kapan lagi ya pasti akan buah.
0: Terima kasih.
1: Kita live lagi atau mungkin sudah disoal, tapi kalau ada kegiatan bisalah ya di share, kita update untuk kegiatannya. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan kayak ya, dan semua tim yang dari soal sudah hadir di akan buah. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan soal dengan kegiatan selain tadi ya, ada kegiatan di akan buah ini kan sudah dihadiri begitu. Adakah yang mungkin menurut kakak harus kira-kira kedepannya seperti apa kegiatan UMKM ini?
0: Kegiatan UMKM untuk saya mengenai UMKM, harapan saya itu sering membuat event, melibatkan UMKM, karena untuk kita semangat itu jualan kita laku.
1: Laku ya. Pulang bawa duit jual.
0: Pulang bawa uang.
1: Jalan-jalan.
0: Jalan jauh-jauh nih, buang waktu lagi.
1: Asik. Ini dari hati yang paling dalam.
0: Sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini supaya bisa teman-teman anak muda itu yang baru memulai UMKM, mereka bisa lebih percaya diri lagi bahwa kita buat UMKM karena ketika kita memulai UMKM kita akan diperhatikan.
1: Sangat luar biasa. Makasih kayak waktunya.
0: Terima kasih
1: siang ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dengerin Produ atau yang menonton. Jangan lupa ya, ini

perbincangan yang luar biasa, teman-teman bisa belajar, atau mungkin teman-teman kalau misalnya penasaran bolehlah ya minta nomornya ke saya, nanti saya bagikan, maksudnya untuk berbagi pengalaman, bukan untuk apa-apa ya, jangan macam-macam kira-kira gitu. Oke, dan untuk semua pendengar dimanapun Anda berada di Atambua, Alor, TTU dan juga Malaka, dari Prodo Atambua saya Miki Daka dan juga Kaya akan pamit. Kita akan ketemu lagi di obrolan UMKM edisi berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa, bye.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

FM Atambua, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Ya teman berdua, Belgia menghantam Turki dengan 3 gol tanpa balas pada pertandingan grup A UEFA Nations League yang digelar pada Jumat kemarin ya. Belgia mendapatkan brace dari gelandang berpengalaman Kevin De Bruyne ditambah dengan 1 gol dari Romelu Lukaku ya. Itu dicatat oleh UEFA. Nah, Belgia kini menempati peringkat kedua grup A UEFA. UEFA Nations League maksudnya, dengan 6 poin dari 3 pertandingan dan 1 poin di bawah Prancis ya yang ada di posisi pertama. Dan untuk Turki sendiri, mereka masih ada di dasar klasemen tanpa poin dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni ya. Dan tentunya ini menjadi makin menarik karena di pertandingan lain juga, kalau enggak salah ya, kalau enggak salah itu Italia tuh kayaknya ada main seri tuh. Iya, melawan Prancis. Meski demikian, itu pertandingan yang sangat seru, big match tentunya. Dan dukunglah negara kamu yang kira-kira menurut kamu bakal jadi juara di turnamen ini.

0: kasih ya buat hadiah jam tangannya. Aku makin cinta deh sama kamu.
1: Sama-sama sayang.
0: BTW, ini belinya di Eropa kan ya sayang ya?
1: Enggak kok, ini belinya di Indonesia. Soalnya di Indonesia juga enggak kalah berkualitas. Dan pastinya ini buatan brand lokal sayang. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya dong.
0: Oh gitu yang, oke deh makasih ya. Aku makin cinta deh sama kamu. Terus sama karya-karya Indonesia juga.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Kita putar apa ini, Pak Pengelola? Kita putar apa ini?
1: Coba lihat di jam 3 ada playlist putar.
0: Ada, santai.
1: Santai, kita putar dulu sampai saya justru enak.

0: saatnya kamu dengerin Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Dari Gerasi Altari, RRI Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Halo pecinta musik Indonesia, happy nice weekend untuk semuanya ya. Semoga weekend kamu ini, akhir pekan kamu ini semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana. Apalagi kalau rencananya sudah disusun secara rapi, bukan hanya dengan diri sendiri tapi dengan orang-orang sekeliling. Dan pastinya tidak ada yang berhalangan ya kalau misalnya mau go out, ya semuanya bisa big deal gitu dengan semuanya. Oke, tempat berdua pastinya hari ini Agi Cahyo bisa balik lagi dan akan putarkan 20 lagu Indonesia terbaik yang bersaing setiap minggu tentunya di Indonesia Top 20. Kita langsung buka dari miliknya Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alama di angka 20. 19 ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. 18 Raisa featuring Roni Parulian Tetap Bukan Kamu. 17 Afgan Kacamata. Dan di posisi ke-16 ada Judika dengan lagu terbarunya Sakit Tak Bertepi. Dilanjut lagi teman perdua di posisi ke-15 dari miliknya Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa-Masa Indah Lainnya. Terus ada juga nih teman perdua dari Liodra Teganya Kau, juga new entry ada di angka 14. 13 ada It Gita featuring Ruang Senja dan Bahagita dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Vanessa Z Berkaca-Kaca di angka 12. 11 ada Raim Laode dengan Bersenja Kurau. Ini dia angka 20 hingga 11 minggu ini.
0: Nomor 20.

0: Tema berdua bersenja gurau ini dari Raim Laode kembali menegaskan karakter musikalnya yang sederhana, puitis dan juga syarat makna. Setelah kesuksesan lagu Lesung Pipi yang begitu melekat di hati pendengar, Raim menghadirkan nuansa yang berbeda melalui karya ini, lebih tenang, hangat dan juga reflektif. Dan secara musikal ini, tema berdua bersenja gurau ini sendiri mengusung aransemen yang minimalis dan dominasi gitar akustik yang dipadukan dengan sentuhan piano lembut, menciptakan suasana hening dan juga intimate. Tidak terdapat elemen musik yang berlebihan sehingga perhatian pendengar sepenuhnya itu tertuju pada vokal dan juga lirik. Kekuatan utama lagu ini terletak pada liriknya ya, teman berdua, karena Raim Laode ini kembali menunjukkan kepiawaiannya ya dalam merangkai kata dengan gaya bahasa yang puitis. Ribet amat sih ini piawai ini ya. Namun tetap komunikatif, dan ini tidak hanya berbicara tentang cinta dan lingkup romantis, tetapi melainkan juga memperluas makna kasih sayang ke hubungan orang tua dan juga anak, persahabatan serta kebersamaan dalam keseharian. Oke, Raim Laode dengan lagunya Bersenja Gurau, teman Pro 2 ada di angka ke-11. Kita masuk ke 10 besar dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 19 ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 8 Toh Pati featuring Fabio Asher, Cinta Kita. 7 Aku JJ dengan lagunya Lihat Kebunku. Toh Pati featuring Nadif Basalamah dengan lagunya Semusim di angka 6. Ini dia posisi 10 hingga 6.
1: 10 besar minggu ini. Yeah.

Nomor 8 8.

0: Teman Pro 2 di tahun 2023, Marcel mempopulerkan lagu Semusim yang seakan menjadi lagu kebangsaan para hati yang lagi galau di masa itu ya. Dan sekarang 22 tahun kemudian menjelang akhir 2025 kemarin, Topati melakukan aransemen ulang berkolaborasi bersama dengan musisi Nadif Basalamah untuk mengisi bagian vokal dari lagu Semusim ini sendiri yang menjadi lagu pembuka dari proyek album Topati yang lagi dipersiapkan. Nah, ketertarikan Topati dalam mengaransemen ulang Musim ini berawal dari rasa penasarannya kalau lagu yang pernah menjadi hit tersebut ini dinyanyikan dengan musik generasi sekarang. Lagu remake Semusim ini berawal dari pertanyaan yang muncul di benak musisi sebagai bagaimana kalau lagu ini yang pernah terkenal di era 2000-an dinyanyikan penyanyi muda dengan karakter dan wawasan musik mereka di generasi terbaru ini. Dan menurut Topati, pemilihan Semusim ini sebagai single pembuka menjelang perilisan album tidak memiliki alasan khusus ya. Tantangan pengerjaan single ini sendiri hadir dalam bentuk penyesuaian jadwal Nadif dan pemain string yang membutuhkan waktu 2 bulan. Oke, teman Pro 2, itu dia lagu dari Topati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim di angka 6. Masuk ke lima besar ada Andi Rianto featuring Liodra dan Reni Parulian, Kau Selalu di Hati. 4 ada mantan jawara Raisa dengan lagunya Terserah. 3 Mario G. Kelau dengan Pulanglah. 2 di posisi ini ada miliknya Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya. Ini dia angka 5 hingga 2.
1: Nomor 5.

0: Oke, tema pro 2 sudah tidak terasa, waktu kita sudah hampir usai. Tapi belum ya, karena kita masih ada satu lagu terakhir yang akan saya putarkan, yang ada di puncak atau posisi 1 Indonesia Top 20. 5 pekan bersaing, naik dari angka 3 ke angka 1. Ini dia Pice Kota dengan Bahagia Lagi.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini. Paling hits.

0: Picokota kembali menyentuh hati para pendengarnya lewat lagu terbaru Bahagia Lagi, dan lagu ini mengisahkan tentang penyesalan mendalam seseorang yang menyadari bahwa perpisahan yang terjadi adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Lewat liriknya, Picokota menceritakan sudut pandang seseorang yang merasa hidupnya itu hampa dan penuh keraguan tanpa kehadiran sang kekasih. Tapi di balik rasa sedih tersebut terselip harapan besar untuk bisa memperbaiki keadaan, kembali tertawa bersama dan memastikan tidak ada lagi yang merasa sendirian. Dan Picokota sendiri merupakan penyanyi muda yang berasal dari wilayah perbatasan Indonesia, tentunya di Ketambua ya. Mulai mencuri perhatian publik setelah tampil di ajang Indonesian Idol. Nah, meskipun langkahnya harus terhenti lebih awal karena tereliminasi, pengalaman ini justru menjadi pintu awal bagi PC untuk menapaki perjalanan musik di Belantika ini lebih serius dan juga matang. Alright, teman Pro 2, itu dia lagu dari Picokota dengan Bahagia Lagi yang ada di puncak Indonesia Top 20 atau posisi 1. Tidak terasa waktu kita sudah usai dan saya tutup acara ini. Salam Pro 2 FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus musik Indonesia.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Dari generasi LTR Repro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu, International Top 20 20 lagu mancanegara terbaik siap untuk kita dengarkan. Nah, hai deh, ini sampai di kurang lebih jam 5 sore teman berdua akan saya putarkan 20 lagu yang terbaik ini. So, langsung saja kita buka dari angka 20 Ariana Grande Twilight Zone, 19 Jizo featuring Zayn Eyes Closed, Folded dari Kehlani angka 18, 17 Jonas Brothers No Time to Talk, Nobody's Girl Ted McRae angka 16 yang entry pertama. New entry kedua di angka 15 Lady Gaga The Dead Dance. Angka 14 new entry ketiga Bruno Mars Risk It All. Purple Light dari Taylor Swift di angka 13. 12 ada Somber Homewrecker. Aperture Harry Styles di angka 11. Ini dia angka 20 hingga 11 minggu ini.
1: Nomor 20.

0: Tema perdua International Top 20 masih kamu dengarkan. Kita mulai di angka 10 lagi. Bukan mulai sih, tapi lanjut ya. The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Terus di angka 9 ada Benson Boone, Mystical Magical. Love Song dari Justin Bieber di angka 8. 7 ada Zayn dengan Die For Me. 6 ada Kat Zai dengan Gabriela.
1: 10 besar minggu ini.

0: Alright, teman berdua, lanjut lagi ya di International Top 20 di angka 5 dari Blackpink dengan Jump yang harus turun ya. Terus di angka 4 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Terus 3 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill, So Easy to Fall in Love Olivia Dean di angka 2. Jadi dia angka 5 hingga 2 minggu ini.
1: Nomor 5. Nomor 5. Are you not entertained? I ain't gotta explain. I'm with all of my sisters. Got them going insane. You know we on a mission. All gas, no brakes, yeah.

0: terasa saatnya kita dengarkan di angka 1 minggu ini di International Top 20. Puncaknya ada siapa sih? Selama 7 pekan bersaing, naik di angka 3 di angka 1 minggu ini ada Ray dengan Where Is My Husband.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: your husband is coming.
1: Alright, selamat ya buat Trading and Where is My Husband yang tahun ini juga terima Grammy dia ya. Selamat deh dengan pencapaiannya. Dan sudah terasa waktu kita usai karena sudah 20 lagu internasional saya putarkan di ruang dengar kamu. Salam Pro FM, tetap keras dalam membangun bangsa. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Bye.
2: Baru saja kamu ikuti 20 lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM atau 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah.
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, saatnya kita akan kembali lagi ya, bergabung bersama Pro 2 RRI di Jakarta dalam program Music Planner, yang mana kita akan ditemani atau dipandu oleh Davi langsung dari Pro 2 FM Jakarta.
2: Ngobrol-ngobrol ya pastinya, dan kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davi Prada. Dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nadabumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat. Dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan di mana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo, kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang. Tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih lumayan, masih cerah ya? Cuman mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nadabumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit,
0: yeah,
1: ada yang lagi di luar negeri gitu. Jadi pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja.
0: Oke. Okay. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren.
0: Hmm.
1: Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik. Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Perkenalkan ya, silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange, oh, Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo Mas Aldi.
3: Halo Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Harusnya berenam.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti ya?
3: Kebenaran kita pekerja semua satu band itu.
0: Oke, nice. Tapi gak apa-apa, hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama memangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar dulu, tinggal tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
3: Kayak masalah umur sekarang krusial banget nih. Masalah
2: umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, enggak apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Dari tahun, kalau mereka teman-teman selain Aldi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
2: Lebih
0: 25 tahun.
2: Lebih.
3: Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus, antar fakultas segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan lucunya kita satu fakultas semua. Satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak
3: ya,
0: atau tongkrongan.
3: Tongkrongan aja.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah gitu kan. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
3: Masih belum jelas ya.
1: Masih belum jelas.
3: Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya.
2: Ya kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada. Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih, musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita apa sih? Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, udah apa dapat. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan, ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh.
3: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh disebutin aja berarti.
3: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri,
0: kita ada ya.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi.
0: Mm-hmm.
3: Di keyboard ada Asta.
0: Oke.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Di drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Jauh banget ya.
1: Jadi kalau mau dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama, hobi sama, lu bisa apa jadi.
1: Tapi kok bisa bertahan segitu lamanya, gimana ceritanya?
3: Berjalan gitu aja Fik ya?
2: Berjalan gitu aja, soalnya kita karena ini sih kita gak mikirin apa-apa sih. Main musik aja, nah terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya, di poster, tahu-tahu jadi banyak, jadi banyak manggung, setiap minggu main, sampai kita jenuh, ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Breaknya berapa lama?
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: Ah, 2015 itu terakhir dari Panglima Polim tuh.
2: Panglima Polim ya.
3: Nah, yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong silaturahmi.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja.
3: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin. Jangan apa sekarang. Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan kita memang awalnya itu kan kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan sekarang diproduksinya baru.
2: Baru sekarang, nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap
0: dirilis.
2: Siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil Teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner. Jangan kemana-mana.

0: Oke, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange. Oke, nah tadi kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada tongue-nya ya.
0: Oh.
2: Ada alternatifnya.
3: Boleh gue beli simpel nggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Oh, pop rocknya Inggris pop itu ya, Britpop.
1: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indopop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya?
1: Istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih, karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nih?
2: Kau, ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh grunge. Oh iya grunge. Seattle.
1: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya.
1: Oasis.
3: Oasis, Blur.
0: Iya. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
1: Nyeret ya.
0: Wah. Gitu-gitu.
3: Itu kok itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh
3: iya,
0: bling, itu bling ya, bener juga sih. Nada bling deh. Ya gitulah pokoknya ya. Oke.
3: Ya mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener, bisa
3: ya,
0: juga.
3: Gak tahu sih gue. Kalau malam nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari
2: tahun,
0: awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
2: Iya.
1: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Mm-hmm. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh, itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita man gonjreng, gak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu yang gak jauh-jauh dari lagu Kecil
0: dari
2: ini
0: kecil. Gitu. Pakemnya lah gitu.
2: Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali?
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh ada dua? Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
3: kompilasi.
0: Kompilasi.
3: Ada dua lagu di situ.
0: Oke.
2: Jadi ya, lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga beda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih kita masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full
2: digital.
0: Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada ke sana.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: Okay.
3: CD dan kaset.
0: CD
3: dan kaset. Apa?
1: Piringan hitam.
2: Oh, piringan hitam.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Yeah. Pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
3: Iya, kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya.
0: Oh iya. Yeah.
3: Kaosnya lengkap, ada mungkin lengkap,
0: lengkap lah.
3: Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange.
2: Karena orange.
1: Kenapa namanya orange?
2: Kenapa namanya orange? Ya, kalau dulu ya, kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Okay. Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi itu.
2: Warna orange gitu. Tapi tulisannya ya orange itu. Ya kayak gitu aja sih, kayaknya catchy.
0: Iya, gitu kan. Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Kebeneran
2: di Jakarta juga.
0: Di Jakarta juga.
2: Di Jakarta,
0: bener.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu kita duluan.
3: Iya sih. Dulu pernah sekali, beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange gue juga.
2: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
1: Tapi sekarang kalau full orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang orange sudah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu adalah sih, masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur mas.
0: Mau pakai baju apa aja
3: masing-masing aja.
2: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Pakai ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya enggak.
1: Kejadian ya.
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh vokalis. ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore. Boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya.
0: Kebetulan
4: vokalisnya Orange.
0: Ih, keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utamanya, main dishnya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan cuma enggak ya, mengajarkan sih ya.
4: Ini bukan menggambarkan.
0: Mungkin,
4: ya. Pikirin coba bisa jelasin deh.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin, di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau kan kita lihat dari liriknya. Yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya jangan pakai drugs lah.
0: Itu
3: karena pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya?
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan emang lagi
4: parah.
2: Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya, kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nggak, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
4: Si B, si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Kayak gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wam Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @bro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman-teman berdua di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Band Orange.
1: Bye. We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari Band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya.
0: Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
2: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
2: Enggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga.
0: Oh gitu,
2: Jadi ini band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih. Udah senang dari dulu, udah sering karaoke lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
1: Terbawa suasana
2: betul. Wah, emang hobi banget. Kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya.
2: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, masa lingkungannya
2: harus patah hati
0: mungkin gitu. Ini kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
2: feelnya
0: yang
2: gitu loh, di
0: feelnya gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri. Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
1: Tengah di otentik. Tadi kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu apa gitu ya tadi?
0: Iya.
1: Terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
1: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
2: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
2: Kadang-kadang nggak harus ngalamin, tapi ngalamun pun bisa jadi.
0: Iya benar juga ya, tinggal dipikirin doang.
2: Iya
0: juga.
2: Kita hanya ngalamin, kita ngalamun bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu, jadi nggak harus ngalamin.
1: Orang Sunda tuh biasanya
0: ngalamun. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
2: Itu baik lagi, nggak ada modal kok itu.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
1: Banyak sih.
2: Banyak banget, jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
1: Makan bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break, kita masih bujangan semua.
1: Pas nggak break dong.
4: Pas nggak break udah pada punya anak.
1: Iya lah.
2: Nggak sebrek kita... on off gitu. Nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih
0: solid, bersama. Masih
1: itu ketemu. Menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya. Orange pernah jadi juri di Sukabumi, benar nggak?
2: Di Tasik.
0: Jadi juri
2: kita
0: juri
2: festival. Kebetulan saya bikin event organizer dulu. Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya, plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu. Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Pak? Manggung di PRJ waktu itu ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dengan masanya dangdut, bingung juga kan gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rada susah tuh. Iya, iya.
2: Band pop beda. Tapi masanya dangdut. Terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi The Show Must Go On aja udah kita main aja. Ah, dia hanya asik sendiri, kita hanya asik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih bagian pokoknya udah.
1: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut jadi menjadi Britpop kan. Fans-nya ya kan.
2: Brit.
0: Iya.
2: Brit. Dang
0: Brit.
2: Brit.
0: Britpop. Kan udah ada hip brut kan. Iya, iya, iya.
2: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
1: Grup lawak mas tempat.
0: Grup lawak
2: dari kuliah.
0: Setara OVJ mungkin ya.
2: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke oke oke.
2: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih iya sih.
2: Gitu.
0: Seru banget seru banget. Tapi mungkin ada ini enggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish enggak kira-kira kayak wah, semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
2: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice, nice.
2: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek.
0: Sampai capek.
4: Sampai capeknya gimana gitu.
1: Dilihat dua separ.
4: Ah iya.
0: Kalau lo mas?
2: Apa
1: spare part?
0: Spare part? Bukan dong, mas spare part.
1: Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
0: Wah. Wow.
4: 30 tahun ke depan.
1: Ya, who knows?
2: Ya.
1: Siapa hidung? Siapa hidung?
2: Hidung siapa? Hidung siapa?
0: 60 tahun.
1: Kayak Bill Collins ya.
2: Iya.
1: Ya, gitu. Bill Collins bisa, Mick Jagger bisa.
2: Asal jangan pil koplo ya.
0: Beda, beda.
2: Kembali lagi.
0: Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
1: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini, yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan single-nya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik.
0: Okay.
1: Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung, dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah nggak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
2: Nah, itu dia maksudnya.
0: Legacy. Yeah, nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa di
1: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
1: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange@orange_jakarta.id.
0: Oke. Okay.
1: Dan YouTube-nya kita ada di sebentar saya lupa.
0: orange.id.
1: Orange_jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Orange-nya orange ya.
0: Yap.
1: gitu aja sih.
0: Oke, okay. Instagram sama, pribadi?
1: Sama Instagram, ya tadi. Oh, Instagram pribadi.
4: Sama single kita dong.
1: Single kecilnya jangan lupa untuk di
3: dengerin.
1: Apa ya? Didengerin. Di
3: semua platform.
1: Semua platform digital sudah ada semua.
3: YouTube video klip juga sudah ada.
1: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
1: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada semua. Okay. Udah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin Om Bro 2, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin. Atau Orange aja.
4: Orange aja.
0: Lah ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
1: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
1: Pastinya weekend.
4: Yeah. Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
0: Hey.
3: Sama-sama.
4: Banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya, pandangan ya,
1: ujangan
4: bukan ujangan, apa sih namanya,
3: pandangan hidup
4: ya, pandangan hidup.
0: Kayaknya berat banget
2: ya, filosofi berat.
1: Sama thank you juga sama
4: udah percaya kita, artinya masih bisa nih gitu
0: ya, ya, ya,
4: kasih kesempatan
0: ya.
4: Sama Mas Rio,
0: nice.
1: Thank you juga buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you.
1: Sudah.
2: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren. Bener, setuju.
1: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
3: Emang vokalis Orange sih filosof ya.
0: Filosof nih ya kayaknya. Oke deh Mas Ian, terima kasih sekali lagi buat Rio Nada Bumi. Dan
4: terima kasih buat Orange.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 RRI.
2: Oke, teman Pro 2, kembali lagi di Pro 2 RRI Atambuah. Kita tadi sudah bersama selama 1 jam ya bareng Pro 2 FM Jakarta dengan obrolan yang seru banget bersama musisi dalam program Musicpreneur. Nah, saat ini kita hadirkan lagi nih info-info seputar wisata. Tentu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perubahan tren wisata saat ini sudah semakin mengarah ke wisata yang modern gitu kan. Dan tentu untuk menikmati semuanya atau untuk bisa mewujudkan semua rencana pasti butuh budget yang sangat mahal. Kadang-kadang niatnya udah bulat, niatnya udah kuat, tapi isi dompetnya yang kurang kuat. Nah, apalagi ditambah sekarang harga tiket pesawat udah tidak sama seperti dulu ya. Mungkin dengan uang 2-3 juta kita udah bisa bareng-bareng nih dengan teman-teman yang lain, karena harga tiket yang masih

terjangkau, sangat murah. Tapi sekarang mahalnya harga tiket pesawat juga tidak harus menghentikan niat kita untuk liburan. Kamu bisa kok ya menyiasati dengan mengubah strategi perjalanan. Mungkin kamu bisa pakai opsi alternatif yang lain biar budgetnya tetap terkontrol. Nah, kalau misalkan kamu mau biar lebih hemat, mungkin kamu bisa beralih ke destinasi road trip atau jalur darat dan laut gitu. Sekarang kalau di sini mungkin belum ada kereta apinya, tapi ada mungkin bus. Sekarang intercity banyak ya, bus-bus jumbo gitu kan, untuk rute yang bisa ditempuh, misalkan Atambua, Kefa, Soe, Kupang ya. Kalau langgar pulau mah harus pakai perahu atau kapal. Kalau di Jawa atau Sumatera itu banyak transportasi, pilihannya banyak, seperti kereta api, transportasi darat ini semakin nyaman dengan efisiensi waktu yang cukup bersaing. Kemudian kalau misalkan harus langgar pulau, berarti otomatis kita kalau tiket pesawatnya terlalu mahal bisa pakai kapal pelni atau feri gitu kan. Menjelajahi destinasi antar pulau dengan kapal laut juga bisa memberikan pengalaman baru dengan biaya yang jauh lebih murah dibanding penerbangan. Mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif, tapi ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Kamu bisa terapkan beberapa konsep, bisa micro tourism atau staycation, ya kan? Eksplorasi kota-kota yang dekat aja, atau eksplorasi kota sendiri atau kota tetangga, ini udah cukup menyegarkan ya, bikin refresh otak kita. Jadi kita bisa kunjungi mungkin ikon-ikon di sana, taman yang baru, atau bisa hidden gem di sekitar wilayah tempat tinggal kita, atau kulineran lokal yang belum pernah kita coba. Dan kalau untuk micro tourism ya, ini menghemat pengeluaran transportasi secara signifikan tanpa mengurangi esensi refreshingnya juga. Masih akan ada banyak tips buat kamu. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 FM dan kita nikmati dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: feel.
1: Kami biasanya bekerja sama. Kalau misalnya memang orang yang kami andalkan di bidang tersebut kurang tahu dengan jawabannya, kami bisa berdiskusi untuk jawaban yang benar. Bekerja sama kami, pembagian peran yang pas untuk mempelajari materi-materi yang kita kuasai dan saling melengkapi satu sama lain.
2: Mungkin dari kami mungkin belajar lumayan rajin lah. Lumayan giat.
3: Serius ya?
2: Ya, lumayan serius.
1: Itu kami latihan rutin kira-kira 1-2 minggu. Itu kami bagi materinya dua-dua. Soalnya waktu itu ada anak mata pelajaran umum yang dilomba kan disatukan jadi satu kan. Terus kami bikin sesi tanya jawab pakai bantuan AI dan guru-guru. Kami belajar dari materi yang diberikan. Ada kayak kisi-kisi begitu dari dinas pendidikannya. Kami kalau ada waktu luang dan sepulang sekolah belajar bersama-sama. Kalau enggak ya belajar di rumah masing-masing. Kami biasanya bekerja sama.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria di Pro2 FM.
1: Oke, kembali lagi dengan tips wisata di tengah mahalnya biaya transportasi ya. Terlebih sekarang kalau ingin cepat atau menggunakan pesawat terbang, harganya juga lumayan. Makanya kita kayaknya harus pakai trik. Kalau misalkan memang kamu harus pakai pesawat, ada kelebihan modal dikit, kamu juga bisa pakai trik, beberapa trik yang bisa dipakai untuk berburu tiket pesawat kalau tetap harus terbang. Nah, misalkan kalau mau terbang, sebaiknya terbang di off peak days ya. Pilih penerbangan pada hari kerja, Selasa atau Rabu, dan hindari keberangkatan Jumat sore atau Minggu. Nah, kalau untuk pilih jam, kalau bisa pilih jam nanggung aja ya kan. Penerbangan paling pagi misalkan early bird, atau paling malam red eye flight. Umumnya ini dijual dengan tarif lebih rendah biasanya. Aktifkan price alertnya ya. Ini supaya kalau misalkan ada promo atau ada harga turun, langsung ada fitur, pakai fitur pengingat harga di aplikasi agregator penerbangan untuk menangkap momentum harga pas turun. Dan pertimbangkan juga rute buat transit dan bandara sekitar gitu ya. Jalur transit atau terbang ke bandara alternatif di kota terdekat seringkali biasanya lebih hemat dibanding penerbangan langsung. Makanya ikutin aja. Kalau misalkan ada transit ya, cuma mungkin harus meluangkan beberapa waktu untuk transit dan istirahat sejenak, agak sedikit perjalanannya tapi harganya lebih murah ya kan. Dan yang pasti masih ada lagi nih tip-tip wisata lainnya buat kamu untuk bisa menikmati liburan di saat kondisi harga yang transportasi yang lagi melambung tinggi. Oke, kita masih di Pro2 FM dan jangan kemana-mana.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: FM Atambua, teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, kembali lagi kita masih di Sore Ceria.
0: Lagi dengerin Sore Ceria.
1: Oke, teman Produa, kali ini ada informasi tips putar wisata. Nah, ini maksimalkan poin, miles, and promo bank. Nah, ini penting sekali buat kamu yang liburan dan butuh bisa mendapatkan bonus atau budget murah. Pemanfaatan poin kartu kredit, miles maskapai, atau voucher diskon dari platform pemesanan untuk memotong biaya akhir. Ini juga sangat penting sekali, dan ini dulu sering saya pakai ya. Tapi sekarang udah jarang terbang, jadi ya mungkin udah banyak poinnya, tapi jarang ngecek miles dan juga jarang ngecek voucher diskonnya. Mungkin nanti besok-besok mau liburan lagi baru dicek. Oke. Nah, kamu kalau mau liburan juga bisa siasati biaya bagasi dan penginapannya. Biar lebih apa ya, menghemat budget aja, low budget gitu. Bepergian dengan kabin bagasi, bawa barang seperlunya saja biar tidak perlu membayar biaya bagasi terdaftar tambahan. Cukup masukkan ke kabin aja. Dan kamu bisa pilih itu penginapan alternatif. Alihkan anggaran transportasi yang membengkak tadi dengan menginap di guest house lokal atau homestay, atau menyewa villa bersama rombongan, biasanya jauh lebih murah. Nah, itu beberapa tips yang sudah saya hadirkan untuk edisi kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat mengatasi mahalnya harga tiket pesawat yang mungkin tidak harus ya menghentikan niat kamu untuk liburan. Kamu bisa tetap mensiasati dengan beberapa tips tadi, mengubah strategi perjalanan, atau bisa memanfaatkan beberapa opsi alternatif supaya budgetnya tetap terkontrol. Saya ucapkan terima kasih nih sudah sejak sore yang menemani kamu, dan saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Kita jumpa lagi besok ya, dan tetap semangat aja buat kamu, stay tune terus di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Pendengar RRI, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih perbedaan rutan dan lapas? Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mereka yang ditahan di rutan adalah seseorang yang belum terbukti melakukan tindak pidana atau orang yang belum dijatuhi hukuman oleh pengadilan, tetapi diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Mereka yang ditahan di lapas adalah orang-orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana oleh pengadilan, sehingga diberi status narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Meskipun berbeda pada prinsipnya, namun rutan dan lapas memiliki beberapa persamaan, yaitu rutan dan lapas merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Dan persamaan kedua yaitu penempatan penghuni rutan maupun lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana atau kejahatan. Nah, sekarang sudah tahu ya apa perbedaan lapas dan rutan dan apa saja persamaan dari keduanya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

Jaga malam, jangan

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

RRI Net, tonton yang Anda dengar. Hai penonton dan pendengar RRI Net seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama lagi di live musik RRI Net. Bareng saya Vivi Dinda dan kali ini bersama bintang tamu kita The Thanos Band. Boleh tepuk tangan yang meriah. Wow, tadi di awalnya kita udah dibuka dengan persembahan satu buah lagu yang keren dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu yang akan dibawakan oleh The Thanos Band sampai akhir nanti. Jadi tentunya untuk penonton dan pendengar RRI Net, jangan kemana-mana.

0: sampai dengan akhir nanti. Oke, sebelum lanjut ke lagu-lagu berikutnya, kita kenalan dulu dong sama para anggota dari The Thanos Band. Karena ya katanya ya, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang gimana mau jadian, iya gak? Oke, kita ini kayaknya mendukung jadian semua ini apa ya? Oke, kita sapa-sapa dulu bareng kakak Thanos Band. Halo kakak, sehat ya? Semangat ya hari ini ya? Oke, nampak sih dari aura wajahnya semangat semua ini. Oke, kita kenalan dulu yang pertama dari vokalisnya. Boleh dong dengan kakak siapa ini?
1: Halo, perkenalkan nama saya Ceza. Saya sebagai vokalis di Thanos Band, teman-teman.
0: Wow, cantik banget. Ini satu-satunya yang cantik. Enggak, sama ada. Saya, berdua. Oke, boleh next. Selanjutnya ada kakak siapa ini?
2: Selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Ferry, saya basis di The Thanos Band.
0: Wow, oke, basis ya kak ya? Aman kak? Aman, oke. Oke, lanjut boleh kak.
3: Oke, selamat sore semua, saya Apris.
0: Selamat sore.
3: Sebagai drummer di The Thanos Band.
0: Wow, keren nih sebagai drummer. Oke, lanjut.
4: Oke, selamat sore semua, saya Samuel. Saya sebagai keyboardis di The Thanos Band.
0: Wow, sebagai keyboardis ya kak ya? Udah berapa lama nih kak?
4: Di band ini.
0: Sebagai keyboard dong?
4: Sebagai keyboardis sudah dari 13 tahun.
0: Oh, yeah. 13 tahun, ini bukan dari lahir langsung bisa main keyboard kan kak? Oke, enggak ya kak ya, 13 tahun yang lalu lah ya kak ya, sampai dengan tahun 2025. Oke, boleh kembali ke vokalis dulu lah ya. Oke, kira-kira nanti kita mau nyanyi berapa lagu nih?
1: 10 lagu dong.
0: Wow, 10 lagu. Tentunya ini lagu-lagu yang luar biasa ya. Ini di awal tadi udah dengan lagu Kesepian Cinta. Tentunya ini kayak berbunga-bunga gak sih? Iya ya? Atau ini dari Kak Cisha nih yang berbunga-bunga nih?
1: Dari Ceza juga.
0: Oh, oke. Semoga nular lah ya berbunga-bunganya. Butterfly era lah ya katanya.
1: Iya.
0: Oke, tentunya ini ya kak ya. Nanti masih banyak banget lah ya lagu-lagu yang akan disampaikan dan juga di... ditampilin nih sama teman-teman dari The Thanos Band. Oke, langsung saja ya kita lanjut ya ke lagu selanjutnya. Karena tadi kita udah kenalan, tentunya kita udah sayang lah ya. Iya ya?
1: Udah sayang.
0: Oke, udah sayang. Oke, tanpa nunggu lama kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya. Ini dia The Thanos Band.

0: Wow, memang luar biasa sekali nih ya perpaduan antara suara dan musiknya. Benar-benar luar biasa loh ini. Oke, dan tentunya untuk penonton dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, jangan beranjak ya dari channel, jangan pindah channel. Terus saksikan kita nih di live musik RRI Net. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol nih bareng dari anggota band dari The Thanos Band ya. Oke, ini sebenarnya saya penasaran kenapa namanya The Thanos Band. Mau jadi superhero kah? Atau gimana ini, ada ceritanya latar belakangnya lah kak. Oke, boleh dibantu kak.
1: Oke, kalau sampai band ini namanya Thanos, kita terinspirasi dari salah satu tokoh musuh pada Marvel. Ya pasti teman-teman pada tahu semua kan Thanos di musuhnya Avengers. Kenapa kita memilih nama ini? Karena kebiasaan seperti kayak band-band yang lain kan biasanya memilih super jagoannya kan, superhero-nya kan. Nah kali ini kita memutuskan untuk memilih ini musuhnya.
0: Wow, ya, gitu. Musuhnya ya. Ini ya, terobosan baru lah ya kan?
1: Terobosan baru lah, kan ada beberapa band yang pakai nama kayak Superman, kita kali ini kita milih yang musuhnya.
0: Oke, berarti Thanos ini karena mau jadi musuhnya lah ya. Kira-kira ingin mengobrak-abrik dunia dengan lagu-lagu The Thanos dan suaranya lah ya kayak gitu.
1: Kita
0: ya,
1: kepingin kan? Dimusuhi.
0: Jangan dong, gak masa dimusuhi, disayangi lah ya kak.
1: Penjahat musik.
0: Oke, penjahat musik, intinya ingin mengobrak-abrik dunia dengan musiknya The Thanos Band ya kak ya. Oke, ini Karis ya kak ya?
1: Ferry.
0: Oh Kak Ferry, mohon maaf ini Karis yang mana tadi ya?
1: Apris yang ini.
0: Oh oke. Kak, boleh cerita dikit dong, ini kan drummer ya kak ya, bagian drummer. Ini biasanya kalau teknik-teknik sendiri belajar dari mana nih kak?
2: Oh, baik, untuk tekniknya itu awalnya saya otodidak. Otodidak tapi saya belajar dari, ada guru drummer saya namanya Bang Hari. Itu dia ngajar saya teknik-teknik dasarnya, baru saya kembangkan melalui YouTube.
0: Oke, berarti memang belajar dari teknik-teknik dasarnya ya kak ya?
2: Ya, benar sekali.
0: Dari YouTube, berarti belajar sendiri sering dong kak di rumah ini?
2: Sering sekali bahkan.
0: Oke, kalau Kak Apri sendiri kak, bisa drummer ini dari kapan ini kak?
2: Saya bermain drum dari SMP kelas 3.
0: Oh, SMP sampai sekarang, udah berapa tahun ini ya kak?
2: Udah bertahun-tahun.
0: Iya, udah dari zaman dahulu ini kak. Oke, okay, tentunya untuk bisa sampai sekarang ada prosesnya lah ya kak ya?
2: Puji Tuhan ada.
0: Oke, dari Kak Apris berarti balik lagi ke Kak Ferry lah ya. Sebenarnya tadi niatnya Kak Ferry sih, cuma saya agak salah ngomong dikit lah ya.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Oke, kalau Kak Ferry sendiri kan sebagai basis ya Kak ya. Kalau basis sendiri udah dari kapan nih Kak?
1: Kalau bermain kenal alat musik sendiri itu di umur SMP, sekitar tahun, mungkin agak kaget ya, sekitar 98-an. 98 itu SMP belajar kenal gitar umum secara umum. Mulai terjun setelah itu SMA di sekitaran tahun 2003, kita kebetulan saya sekolahnya di salah satu sekolah swasta Katolik yang kebetulan punya alat bandnya.
0: Okay,
1: jadi
0: band.
1: Memperdalamnya di situ. Terus terjun ke dunia profesional, itu setelah 2009, karena dulu masih kuliah sering ikut-ikut festival ringan. Akhirnya setelah habis kuliah, setelah itu mulai terjun ke dunia profesional waktu sekitar 2010-an ke atas. Karena waktu itu kita masih ada beberapa proyek yang sempat kita kasih keluar album-album rohani, saya terlibat di dalam juga. Artinya saya terjun di dunia profesional bermain musik itu mulai start dari 2010 ke atas dan sampai sekarang.
0: Wow, ini mulainya SMP bareng Kak Apris, jangan-jangan satu angkatan, satu geng ini kan?
1: Enggak. Oh, saya beda. Kebetulan di sini saya yang paling kakak.
0: Oh, paling kakak. Pantas ini Kakak Vera langsung maju paling depan ini.
1: Saya akan menjadi Thanos buat mereka.
0: Wow. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut nih ke Kak Samuel nih ya Kak ya. Ini saya sengaja dari belakang dulu lah ya, biar ini yang cantik di akhir-akhir lah ya. Oke Samuel, Kak Samuel ya Kak, tadi kan kita udah ngobrol awal sedikit lah ya Kak. Cuman kalau boleh lebih jelasnya, ini Kakak bisa main keyboard ini main sendiri atau ada yang ngajarin nih Kak?
3: Kebetulan kalau keyboard itu otodidak.
0: Wow, otodidak ini Kak.
3: Iya otodidak. Itu awalnya dari kelas SD kelas 5.
0: SD okay, kelas 5. SD kelas 5 belajar sendiri ya, Pak?
3: Iya, belajar sendiri. Terus punya motivasi pertama dari kakak-kakak pemusik gitu lah. Salah satunya ini.
0: Kakak kan, bener ini. Kan, ya. Memang.
3: Motivasi.
0: Seniornya ini beda memang.
3: Awal ketemu mereka tuh di Keva kalau saya salah ya. Iya di Keva waktu itu. Sama si kecil-kecil umuran siapa ya? Iya 5 tahun kayaknya, Neng.
0: Oke, kalau kata anak muda sekarang masih zamannya kinyis-kinyis kayaknya. Tapi udah bisa main musik ya, Kak ya. Yeah. Tapi gimana, Kak? Seru ya, Kak, kalau main keyboard?
3: Seru. Soalnya hobi juga kan. Jadi akhirnya tuangkan semua rasa kayak untuk main musik apapun itu kayak lepas lah gitu.
0: Iya, yeah, healingnya juga ke musik yeah. Ya, Kak ya.
3: Iya, yeah, healingnya ke musik lah.
0: Kenapa enggak nyanyi aja, Kak? Takut bener-bener menghancurkan dunia ya, Kak.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Okay, terima kasih ya Kak Samuel. Oke, okay, yeah, kita ke yang paling cantik. Ada, ini saya manggilnya kakak atau adik sih ini.
4: Panggil adik aja.
0: Oh, adik, oke okay, adik Ciza. Yeah. Ini manis cantik. Apalagi ini, centil juga nggak?
4: Centil juga.
0: Oh, oke, okay, centil. Oke, okay, ini kalau boleh tahu ini kayaknya masih muda banget. Kelahiran tahun berapa sih?
4: Kelahiran tahun 2009.
0: Benar, 2009. Iya. Aduh, ini saya ini udah berapa lama ini lahir 2009 ini, tapi udah bisa musik. Berarti kalau sampai sekarang udah berapa tahun ini?
4: Sekarang 16 tahun.
0: 16. Iya. Wow, saya tidak bisa berword-word kalau kata. Benar-benar masih muda. Tapi benar ya, walaupun masih muda luar biasa nih suaranya dari Adik Ciza. Ini bisa bernyanyi ini memang dari apa ya? Dari orang tua kah disuruh atau mau sendiri nih?
4: Disuruh, enggak sih, mau sendiri.
0: Oh, mas, ya, jadi disuruh mau atau mau sendiri? Ayo jujur dong.
4: Mau sendiri, terus disuruh, ya dua-dua sama-sama.
0: Oh, oke, okay. Awalnya disuruh tapi nyoba mau sendiri gitu ya. Ini yang nyuruh siapa ini BTW?
4: Mama.
0: Oh, oke, okay, mama ya.
4: Kebetulan mama juga bisa nyanyi, jadi mama sering ajarin di rumah.
0: Oh,
4: nyanyi.
0: Mungkin mamanya enggak mau ini bakat turun-temurunnya terputus lah ya.
4: Iya.
0: Jadi harus diteruskan. Ini kalau Ciza ya, itu lebih seneng lagunya lagu apa? Ini kan pop nih ya dari tadi nih. Atau memang ada tiba-tiba memang sukanya dangdut nih, cuma dipaksa harus pop gitu kan?
4: Iya, alternatif pop sih.
0: Betul, berarti
4: iya.
0: Pop ya.
4: Iya.
0: Oke, keren loh ini. Biasa ini kalau kakak-kakak semua dan adik Ciza ya. Ini untuk latihannya seringkah? Setiap minggu atau ada waktu tertentu?
4: Setiap minggu.
0: Oke, setiap minggu pasti latihan ya. Iya. Kalau manggungnya boleh tahu biasanya di mana aja nih?
4: Manggungnya?
0: Iya, atau
4: oh, biasa iya. Kita setiap malam minggu tuh nyanyinya di kafe.
0: Oh, oke, okay. Ini Ciza sendiri atau bareng sama The Thanos Band nih?
4: Bareng sama The Thanos Band.
0: The Thanos Band. Mm-hmm. Oke, okay, kalau Ciza tadi dari kapan The Thanos Band?
4: Dari bergabung dari Thanos Band tuh dari kelas 1 SMA enggak? Oh, enggak. Kelas 2 SMA ya. Baru.
0: Oh, baru bergabung ya.
1: Emang member baru sih dia.
0: Oh, member baru, member direkrut mungut di jalan kah atau di mana?
1: Kebetulan kita lihatnya di apa ada beberapa ajang pencarian bakat, makanya saya melihat oh anak ini punya bakat nih, ayo kita ajak aja.
0: Kayak menemukan berlian lah ya, Kak ya.
1: Gitu. Balik lagi nih. Ruang dan kesempatan buat generasi muda, anak-anak muda yang bisa nyanyikan yang punya talenta, bolehlah.
0: Wow, keren ini The Thanos Band. Ini berarti dari berbagai umur inilah ya, Kak ya. Dari yang termuda sampai yang tertua.
1: Yang tertua.
0: Oke, okay, enggak apa-apa sih. Walaupun Toto kan tetap jiwanya anak muda lah kita.
1: Oh iya dong, ya. Rock and roll dong kita.
0: Rock and roll. Wow. Oke, okay, keren banget loh ini teman-teman dari The Thanos Band ini ya. Karena apa ya, mungkin dengan kesibukan lah ya Kak ya. Karena kesibukannya macam-macam ya. Tapi tetap menyempatkan diri untuk latihan sampai hasilnya ini luar biasa loh. Bukan cuma nyanyi tapi yang bermain alat musiknya juga yang pasti luar biasa. Oke, okay, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit. Kita lanjut lah ya, kita lanjut ke lagu-lagu yang lainnya. Karena masih banyak loh ini lagu-lagu yang akan dibawakan. Oke, okay, ready ya Kak ya?
4: Yeah.
0: Oke, okay, siap. Kita lanjut ke lagu selanjutnya.

0: ini takut banget kalau saya nyanyi sebenarnya nanti penontonnya kabur semua ini. Oke, tentunya suara saya masih lebih bagus di bawahnya. Di bawahnya dari Adi Ceza lah ya. Wow, keren banget, tepuk tangan boleh dong lagi. Pokoknya kita gak henti-hentinya tepuk tangan ya, karena memang luar biasa sekali penampilan dari The Thanos Band. Wow, tentunya untuk penonton dan juga pendengar setia RRI.net, jangan kemana-mana ya, karena kita masih ada banyak loh ini lagu yang seru-seru banget ya. Dan tentunya akan menemani dari penonton dan juga pendengar setia RRI.net. Oke, The Thanos Band ini boleh diceritain gak sih, kira-kira ada gak sih pasang surutnya dari The Thanos Band sampai bisa, apa ya, sampai bisa hari inilah bisa manggung di sini, kira-kira apa aja nih kak?
1: Oke, kalau bicara terkait kayak pasang surut atau sebenarnya banyak sih kak, banyak. Artinya di sini band ini kan bagaimana caranya kita memanage adik-adik kita, karena kita berbeda latar belakang semua. Mungkin teman-teman kan ada yang sekolah, ada yang sudah kerja. Jadi kadang memanage waktunya adik-adik itu memang agak ribet sih. Tapi secara perlahan-lahan karena sering tiap harinya kita bertemu, sharing, akhirnya jadi kita yang ada beberapa kepala ini jadinya bisa saling mengerti, oh untuk mau maju dalam satu tim kita harus kayak gini, kayak gitu. Jadi saya rasa pasang surut itu pasti ada dalam satu manajemen.
0: Oke, Kak Ferry, ini jujur kak, siapa yang paling susah diatur ini kak?
1: Sebenarnya
0: semuanya
1: semuanya paling susah diatur.
0: Oke, semuanya paling semuanya susah. Yaudah kalau semuanya paling susah diatur, berarti siapa yang paling masih bisa diomongin lah?
1: Sebenarnya semua masih bisa diomongin, semua juga paling susah diatur. Apalagi kan ini saya berhadapan sama satu, ada yang masih sekolah.
0: Oke,
1: terus
0: Gen Z
1: lah, wah pusing saya. Tapi ya pelan-pelan pasti bisa lah, pasti bisa.
0: Oke, berarti pelan-pelan sambil diajar, sambil atau dihajar ya. Beneran lah ya kak ya.
1: Ajar dan dihajar kita berikan semua.
0: Mantap, tentunya ajar dan dihajar biar bisa sekeren inilah ya kak ya.
1: Gitu.
0: Tentunya ini dilakukan supaya memang menghasilkan yang luar biasa lah ya kak ya. Oke, kalau Kak Ferry sendiri, kalau untuk dari Thanos Band ini, untuk genre musiknya nih kak, lebih seringnya apa sih kak? Atau ada gak kiblatnya sih yang di apa ya diikutin gitu kak?
1: Jadi sebenarnya kalau Thanos Band ini kita genrenya itu sebenarnya pop alternatif, lebih kayak pop alternatif. Tapi berhubung karena kita sering bermain di salah satu kafe yang ada di Kota Atambua, maka mau tidak mau kita harus bisa terima semua genre, bahkan sampai sekelas genre dangdut pun ya mau tidak mau kita eksekusi.
0: Oke, berarti iya, semua gitu. Hajar lah ya
1: semua
0: kak
1: hajar
0: ya.
1: Lah,
0: oke,
1: iya.
0: Tentunya karena pengalaman ya kak.
1: Ya karena satunya karena pengalaman.
0: Oke, itu sesuai pasti. Kebutuhan, sesuai
1: iya.
0: Permintaan
1: sesuai
0: ya pasti.
1: Sesuai permintaan. Iya.
0: The Thanos siap mengobrak-abrik dunia.
1: Infinity Stone.
0: Oke, oke kalau Ciza sendiri kan sambil sekolah nih ya dia. Ini kira-kira paling susahnya ngapain biasanya bagi waktu? Kan misalnya tiba-tiba Kak Ferry, ini kamu di mana ini kan susah dia. Ngomongin tadi kan, apalagi ada Gen Z tadi katanya. Ini kenapa? Atau memang apa ya, saya memang harus banyak prepare-nya gitu kan, misalnya untuk latihan atau untuk perform biasanya gitu.
2: Memang harus lebih banyak prepare sih, Kak.
0: Oh, oke, perempuan lah ya.
2: Iya.
0: Biasanya dandannya juga lama, kan mikir besok outfit apa sih yang bisa dipakai gitu kan.
2: Iya.
0: Iya lagi katanya, bener dong. Oh ya bener berarti ini 100% valid ini. Oke, okay. Ayo apa ini mikir apa ini?
2: 80%.
0: Oh 80%, berarti 20%-nya masih dipertanyakan lebih ke valid tapi ya.
2: Iya.
0: Aduh. Oke, okay, banyak ini takut banget nanti banyak banget rahasia yang terbongkar ini dari Thanos Band. Oke, okay, ini mau ngobrol ke Kak siapa ini? Kak Pris lah ya, kayaknya di belakang ini takut ngantuk ini. Kak, kalau sejauh ini kak, kalau dari Thanos Band ini sendiri biasanya masih apa ya, cuma sekedar manggung-manggung biasa atau sudah pernah ikut lomba-lomba gitu gak kak?
3: Kalau untuk Thanos Band, untuk sementara ini masih di ajang manggung-manggung aja, untuk ajang-ajang lomba belum.
0: Oke, belum, berarti masih sekedar ya perform tadi lah kayak manggung-manggung.
3: Iya,
0: Berarti kalau seringnya atau di kafe tadi kak, atau pernah di tempat lain gitu kak?
3: Pernah di tempat lain juga.
0: Di mana tuh kak?
3: Event-event pemerintahan kami sering main.
0: Oke, okay. Memang jam terbangnya udah tinggi lah ya kak ya?
3: Ya setinggi.
0: Setinggi apa ini? Setinggi pohon kelapa. Oke, okay, ya pasti udah banyak lah ya kak ya, ya. Untuk manggungnya di mana aja, untuk jam terbangnya pasti nggak diragukan lagi. Ini pantas ini untuk suaranya, kualitas musiknya luar biasa. Karena memang itu tadi ya kak ya, udah di mana-mana ya.
3: Iya.
0: Oke. Oke, boleh nih kak Samuel mau tambah? Boleh dong. Nanti takutnya kak Samuel yang ngantuk ini tidur nih. Aman kak? Oke, aman. Ada yang mau ditambahin gak kak? Ayo, ada nih. Apa nih tadi event pemerintahnya apa aja kira-kira?
4: Oh ya, dari kelompok band kita sendiri itu kemarin ada ikut event pemerintahan di lapangan umum bareng PC. Ya, PC Kota mungkin. Wah, teman-teman pada tahu ya.
0: Saya nonton itu.
4: Oh iya.
0: Tapi apa karena kakak di belakang ya jadi gak nampak ya?
4: Kebetulan paling belakang. Ya, sebelum itu ya betul. Sebelum itu ada event 17-an tanggalnya tanggal 14 kalau gak salah.
0: Yeah. Oke, okay, berarti event terdekat kemarin ya bareng PC terus 17-an ya kak ya. Bener. Selain cuman manggung-manggung yang diperform di kafe tadi ya. Pasti udah rame lah ya di mana-mana ya kak ya.
4: Puji.
0: Oke, okay. Okay, asik banget lah ya. Oke, okay, tentunya ini kita masih lanjut nih ya kak ya. Siap nih ya untuk lagu selanjutnya. Oke, okay, jangan kemana-mana. Kita saksikan ini dia, The Thanos Band.

0: dengar. Oke, teman-teman, tentunya kita masih bersama dengan The Thanos Band. Wow, rame ya. Oke, jadi dari awal ya kita udah dengerin beberapa lagu dan juga kita tadi udah ngobrol-ngobrol bareng. Kenapa bareng ini? Oke, bareng sama The Thanos Band. Dan kita tadi udah cerita ya bagaimana perjalanan dari karir mereka. Oke, kakak-kakak semua, kira-kira sepanjang kalian manggung atau perform ini pernah gak sih ada momen-momen yang gak terlupakan gitu, ada gak?
1: Momen-momen seperti apa, Kak?
0: Apa ya, suka mungkin duka, tiba-tiba gitu. Suara fales, oh, ya. Gitu kan kata. Atau pokoknya momen paling keren lah, paling bagus lah, yang ya. Gak baiknya lah, terburuk atau terbaiknya gitu deh.
1: Kalau seperti yang tadi kakak bilang, kayak misalkan fales itu kan, itu mungkin teknis, teknis ketika di lapangan kan.
0: Iya, iya.
1: Ya kalau hal-hal seperti itu pasti ada lah, Kak. Dan itu sudah sering terjadi, mau musisi kelas nasional pun atau kelas lokal pun pasti sering ngalamin yang kayak gitu-gitu.
0: Oke, kalau yang gak sering gitu, misalnya apa nih, tiba-tiba lagi perform hujan badai misalnya tuh, Kak.
1: Kalau itu sampai sekarang mungkin puji Tuhan belum dapat musibah-musibah kayak begitu ya. Tapi kita juga berdoa semoga tidak ada kayak malu-malu kayak gitu.
0: Oke, berarti ini intinya ada atau enggak sih, Kak?
1: Sebenarnya ada dan tidak ada sih sebenarnya.
0: Atau memang enggak mau di-spill ini? Oke, kalau yang terburuk yang enggak ada, yang terbaiknya deh. Momen yang paling keren menurut kakak-kakak semua.
1: Kalau mungkin saya lanjutkan sedikit yang tadi, kalau mungkin kalau ada beberapa hal teknis yang pernah kami alami di panggung tuh, satu jam sebelum manggung kita diminta oleh panitia untuk ganti lagu.
0: Oh, ya. Ganti lagu tiba-tiba lah gitu ya, Kak ya.
1: Tiba-tiba ganti lagu. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya merasa bersyukur karena tim yang ada sekarang ini memang betul-betul teman-temannya profesional. Jadi ketika minta mau ganti lagu, ya sudah, kita iakan saja. Yang penting acaranya bisa tetap berjalan dengan baik kan.
0: Oke, ya. Ngomong-ngomong tentang apa ya tadi ya, klub lah ya, tim yang solid lah ya, Kak. Ya, itu kira-kira menurut kakak butuh berapa lama sih bisa sesolid itu gitu kan?
1: Sebenarnya butuh untuk kita saling mengenal ini, kalau secara pengalaman kami butuh 2 tahun untuk chemistry-nya bisa dapat. Apalagi ini kan tim yang ini kan kita bukan seumuran, jadi ya, betul, random kan, betul. ada yang tua dan ada yang muda.
0: Betul, ada yang tua, ada yang muda. Mana mungkin cara dari latihannya juga beda lah ya kayaknya.
1: Cara memanage adik-adik ini juga polanya kita harus beda sedikit. Mungkin agak sedikit keras tapi halus.
0: Ini ngomong-ngomong, kalau kakak sendiri gen apa, Kak? Gen X kah?
1: Saya masuk dalam kategori milenial ya.
0: Oh, masih milenial. Pikir tadi gen X kan saking jauhnya. Oh, kan.
1: Kalau gen X terlalu jauh.
0: Iya, gen X sampai Z ini. Oke, milenial akut ini.
1: Milenial akut sih sebenarnya.
0: Oke, Kak, kalau ini cerita lagi ya. Mungkin kan kalau dari kakak nggak ada nih ya. Boleh mungkin ke yang lain, mungkin adik siapa nih? Adik Ciza siapa mungkin. Atau pernah nih? Atau siapa nih mau sharing nih? Momen yang pribadi lah waktu manggung. Grogi parah kah atau tiba-tiba sakit sebelumnya gitu kan?
2: Kalau kami di band ini kan terbagi atas berapa band. Kalau saya jebolannya harmoni band. Kalau Kak Ferry itu GSNF. Kalau kami pribadi, saya sebagai drummer di atas panggung itu pernah terjadi di Keva ya, Sam ya. Itu setengah jam tuh mau main langsung suruh diganti lagu. Itu kenangan paling menurut saya ya. Paling menjengkel kan kalau menurut saya.
0: Ya. Paling gak banget lah ya, Kak ya.
2: Terus di-cut. Itu memang. Disiapkan 5 lagu, suruh dimain 2 lagu.
0: Oh, berarti kita udah prepare sampai 5 lagu lah ya, Kak. Tiba-tiba cuma 2.
2: Padahal kan konsep-konsep lagu kan sudah dibentuk semua kan.
0: Iya.
2: Itu dengan waktu setengah jam itu diubah. Itu memang. Tapi puji Tuhan, tim dalam itu memang solid semua sih, Kak. Jadi semuanya berjalan lancar-lancar saja.
0: Oke, berarti walaupun menjengkelkan tapi ya syukurlah masih berjalan dengan luar biasa.
2: Jengkel gitu tapi
0: ya,
2: jalan.
0: Walaupun sambil jengkel, sambil pukul-pukul. Muka tetap kesel gitu kan. Oke, kalau adik Ciza ada gak nih kira-kira yang apa ya, momen paling serunya atau paling gak serunya lah. Pakai mic dong, biar suara
3: apa ya,
0: kerennya.
3: Ada gak ya?
0: Dia yang ditanya, dia nanya ke yang lain.
3: Ada, mungkin ada tapi lupa.
0: Oh, ya. Ini parah sih ini Gen Z tapi lupanya parah ini.
3: Iya. Paling sering tuh lupa lirik itu. Oh, gila okay. Itu. Gak bisa banget itu.
0: Ini jadi momen yang paling sering lah ya.
3: Sangat sering gak ya? Oh iya sering.
0: Oh sering. Kalau Kak Samuel ada gak nih Kak? Yang momen pribadi deh, pribadi yang terkait musik atau pas manggung gitu yang gak terlupakan.
4: Iya sama sih sama Kak Apris waktu konser kemarin di Kepa. Acara apa ya, Wonderful ya? Iya yeah, Wonderful Indonesia. Iya yeah, sama Toton Kriwa itu. Kami itu udah prepare 5 lagu gitu lah. Jadi tapi di cut 3 jadi mainnya 2 do gitu. Itu okay. Agak ya nyesek sih.
0: Satu rasa ini, kalau satu kesal, kesal semua pokoknya ya, satu momen. Ini sebenarnya Kak, kalau dari The Tunnels Band ini punya media sosial gak sih Kak? Entah Instagram, Facebook, YouTube atau gitu kan?
2: Untuk sosmed kita kayaknya belum ada ya Kak Ferry?
0: Berarti saya ini harus buat ada, sih.
2: Iya. Baru mau rencana dibuat sih.
0: Biar makin terkenal lah ya Kak ya kan, biar
2: amin.
0: Yang tahu bukan cuma masyarakat Belu, bahkan sampai seluruh Indonesia tahu nih. Kan tadi motonya mau mengguncangkan, mengobrak-abrik dunia ini.
2: Ngomong.
0: Iya kan, enggak betul kan?
1: Betul sih. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita prepare untuk buat media sosial untuk promosi kayak gitu. Karena memang kita agak sedikit terlambat di media promosi kayak media sosial gitu karena event-event mingguan yang memang terlalu padat yang harus kita eksekusi kan. Contoh kayak kafe itu memang harus tiap malam minggu itu harus kita eksekusi.
0: Oh, berarti memang kesibukannya. Ini ya. Kayaknya perlu manajer, perlu rekrut saya kah Kak?
1: Bisa.
0: Oh, bisa ini jadi manajer. Kayaknya perlu banget ini udahan ini. Oke, okay. Pasti ada rencana lah ya Kak ya untuk ya, membuat medsos pasti, karena pasti. Untuk media promosinya ya Kak ya. Oke, okay, terima kasih nih obrolannya luar biasa ya. Masih sanggup ya untuk membawakan lagu-lagu tentunya ya.
3: Masih sanggup.
0: Nah, masih sanggup ya untuk pendengar dan penonton setia RRI.net. Jadi jangan kemana-mana karena masih ada nih beberapa lagu yang akan ditampilkan. Langsung saja ini dia, The Tunnels Band.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai Pro dan App Store. RRI Digital.

denger. Wow, gak kerasa ya, luar biasa. Ini sudah banyak sekali lagu-lagu yang dibawakan oleh The Thanos Band. Tepuk tangan lagi dong. Wow, seru sekali dari awal sampai akhir ya, dengan lagu-lagu yang luar biasa. Dan kebetulan tadi lagu-lagu memang yang saya suka, dan pasti ini anak muda banget lah ya kakak ya. Oke, tentunya ya, terima kasih banyak ini untuk penonton dan juga pendengar dari RINet yang sudah stay dari awal hingga akhir. Dan tentunya tak juga lupa terima kasih untuk The Thanos Band. Ada Kak Apris, terima kasih Kak, ada Kak Samuel, ada Adik Kiza, dan juga ada Kak Ferry ya, sudah bersama kita nih tentunya menghibur dari seluruh penonton dan pendengar RINet dimanapun berada. Oke, tentunya thank you sekali lagi saya ucapkan, dan saya tentunya saya Vivi Dinda dan tim pamit undur diri dari hadapan Anda. See you di lain kesempatan. Dan untuk menutup live musik RINet kali ini dia persembahan terakhir dari The Thanos.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Jaga malam di Pro2 Atom Buah. Jangan galau malam-malam.
1: Masih dijaga malam Pro2 Atom Buah, teman terbaik kamu. Teman Pro2, Adelia masih menemani kamu ya di malam hari ini, teman Pro2. Tentunya di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro2, mungkin buat kamu yang mungkin lagi tenang atau justru lagi riuh sama pikiran-pikiran yang belum sempat selesai dari tadi siang, pernah tidak sih kamu masuk ke kehidupan seseorang dengan niat yang betul-betul tulus? Kamu hadir pas dunia lagi berantakan, dunia dia, pas dia lagi hancur-hancurnya, nangis-nangisnya, dan berantem hebat sama pasangannya. Kamu ada di sana, jadi tempat dia bersandar, jadi pendengar yang paling sabar. Kamu rawat lukanya pelan-pelan, kamu peluk sepinya, sampai akhirnya dia bisa senyum lagi. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai menaruh rasa. Kamu pikir, oh mungkin ini alasan saya dihadirkan gitu di hidup dia. Tapi ternyata kamu tidak tahu apa-apa. Yes, kamu sama sekali tidak pernah tahu kalau selama ini kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara. Kamu cuma pemadam kebakaran di tengah riuhnya luka mereka. Dan yang paling menyakitkan dari cerita ini adalah saat badai di antara mereka mereda, saat mereka memutuskan buat membaik dan kembali bersama, kamu yang udah menemani dari nol tiba-tiba dibuang begitu saja. Seolah kehadiran kamu dari kemarin tuh tidak pernah ada harganya. Seolah semua perhatian dan ketulusan kamu cuma angin lalu. Sakit ya ditinggalin pas kita lagi sayang-sayangnya sama orang yang cuma memanfaatkan kehadiran kita buat penambal sepi. Rasanya kayak ditampar kenyataan ya, kalau di mata dia kamu cuma sekedar pelarian, bukan pilihan. Jadi buat kamu yang malam ini lagi merasa di posisi itu, yang lagi nangis sendirian di kamar sambil tanya ke diri sendiri, kurangnya aku apa gitu, please listen to me. Kamu tidak ada kurang sama sekali ya. Kamu cuma memberi ketulusan ke orang yang salah dan pastinya di waktu yang salah. Tidak apa-apa kalau malam ini mau nangis, luapin aja semuanya. Biarkanlah lagu ini menemani rasa sesak yang belum sempat kamu ungkapkan ke dia. Dan teman Pro2, Adelia masih menemani kamu. Pastinya buat kamu yang belum bergabung, boleh banget request lagu sambil cerita refleksi dan juga curhat. Boleh bergabung di nomor WhatsApp Pro2 Atom Buah, atau boleh juga DM di Instagram ya. Adelia masih menungguin kamu sampai dengan jam 11 malam nanti.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Masih dari Grahasi RL Tari dan masih di 99,8 Pro 2 FM Atam, buat teman terbaik kamu. Dan Adelia masih menemani kamu, teman Pro 2 di malam hari yang syahdu ini. Nah, di jam-jam segini biasanya suasana sudah mulai hening, tapi pikiran kita justru lagi rame-ramenya.

Pernah tidak sih kamu duduk sendirian di ujung hari terus tiba-tiba mikir, sejak kapan ya hidup jadi seberat ini? Waktu kecil kita pikir jadi dewasa itu seru, bebas mau kemana aja, bebas menentukan pilihan sendiri, tidak ada yang ngatur. Tapi ternyata bagian yang lupa diceritakan sama orang-orang tua adalah makin dewasa tanggung jawab makin menumpuk dan tempat buat bersandar justru makin berkurang. Jadi dewasa itu seringkali tuntut kita buat pintar berpura-pura. Berpura-pura kuat di depan orang tua, berpura-pura tenang di depan teman, dan berpura-pura semuanya bakal baik-baik saja.

Dengar ya, memilih untuk istirahat itu bukan tanda kalau kamu lemah. Berhenti sejenak itu bukan berarti kamu menyerah atau kalah dalam perjalanan ini. Mesin yang paling canggih pun bahkan rusak ya kalau dipaksa jalan tanpa henti. Apalagi manusia seperti kita yang punya hati dan juga perasaan. Kamu itu manusia, bukan robot. Kamu punya batas dan mengakui kalau kamu lagi capek adalah bentuk keberanian paling jujur yang bisa kamu kasih ke diri sendiri. Mungkin menurut kamu, oh dunia bakal runtuh. Dunia tidak bakal runtuh kok, cuma karena kamu memutuskan untuk istirahat malam ini. Urusan besok biar jadi urusan besok. Malam ini tugas kamu cuma satu, izinkan tubuh dan pikiran kamu untuk beristirahat. Terima kasih ya sudah bertahan sejauh ini. Kamu sudah berusaha sangat keras dan Adil itu bangga banget nih sama kamu. Jadi tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pelan-pelan, rebahkan badan kamu dan biarkan lagu berikut ini jadi pelukan hangat buat jiwa kamu yang lagi lelah. Dan saya Adil masih menemani kamu, menemani istirahat kamu. Jangan lupa malam ini istirahat yang cukup, kamu layak untuk tenang.

satu karya yang pernah ya dan bakal selalu jadi pelukan buat siapapun yang lagi berada di titik terendah ya. Baru saja bersama kita dengarkan The Massive dengan Jangan Menyerah. Teman Pro 2, tiap kali lagu ini Adelia putar, ada satu bait yang selalu berhasil bikin dada rasanya sesak sekaligus tenang di saat yang bersamaan. Jadi tak ada manusia yang terlahir sempurna, jangan menyerah. Kadang dalam hidup kita suka terlalu keras ya sama diri sendiri. Kita menuntut segalanya harus berjalan sesuai rencana, harus berhasil, harus kuat setiap saat gitu. Padahal jatuh dan merasa gagal itu juga bagian dari menjadi manusia ya teman Pro 2. Mungkin dunia seringkali menuntut kita buat sempurna, tapi kenyataannya tidak ada satupun dari kita yang punya hidup tanpa celah. Setiap orang punya lukanya masing-masing teman Pro 2 ya. Jadi setiap orang punya perjuangan yang tidak pernah ditampakkan ke permukaan. Dan tidak apa-apa sekali sih ya kalau hari ini jalanmu terasa lebih berat dibanding dengan jalan orang lain ya. Jadi selama nafas masih berhembus, itu tanda kalau cinta kamu belum selesai ya, cinta dari Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan masih membangunkan kamu tiap pagi, itu artinya kamu masih diberikan kesempatan teman Pro 2 ya. Jadi jangan menyerah sama keadaan, dan yang paling penting jangan pernah menyerah sama diri kamu sendiri. Percaya deh, selalu ada alasan dibalik setiap rasa sakit yang lagi kamu lewati hari ini ya. Jadi orang bilang selalu ada pelangi selesai hujan. Itu memang benar adanya ya teman Pro 2 ya. Dan Adelia masih menemani kamu teman Pro 2. Buat kamu yang lagi mendengarkan suara Adelia di sini, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. So, buat kamu yang mau cerita refleksi, curhat, request lagu, boleh banget gabung di 0851-3728-7493 atau boleh juga di Instagramnya di RRI_Pro2 Atambua.

Teman Pro 2, Adelia masih menemani kamu di jam-jam rawan ya. Rawan banget ini Teman Pro 2 ya. Sudah jam 10, lepas 19 menit. Artinya ini rawan banget sih Teman Pro 2. Karena baru saja ada pesan masuk nih ya dari Teman Pro 2. Tapi Adelia tuh bacanya tuh kayak berat banget nih untuk dibaca ya. Katanya, Kak Adelia, kenapa ya dia justru milih pergi pas aku lagi sayang-sayangnya, tanpa alasan yang jelas, tanpa pamit yang layak, kenapa harus sebecanda ini sih? Betul ya. Kenapa harus sebecanda ini? Coba. Karena ditinggalin pas kita lagi sayang-sayangnya itu bukan cuma soal kehilangan seseorang ya, tapi tentang dipaksa menghentikan perasaan gitu ya, yang lagi mekar-mekarnya secara mendadak gitu. Rasanya kayak kamu lagi siap-siap menyiram bunga nih yang kamu rawat setiap hari, tapi mendadak potnya dihancurkan, nah begitu saja di depan mata kamu. Aduh, sakit banget ya Teman Pro 2 ya. Secara psikologis, luka paling menyiksa itu timbul dari sesuatu yang dinamakan unclosed atau closure Teman Pro 2. Keadaan di mana sebuah cerita dipaksa selesai tanpa ada kata usai yang jelas. Jadi kamu dibiarkan terjebak di dalam labirin pertanyaan gitu ya. Kayak kurangnya aku apa ya? Apa aku yang salah gitu ya? Mungkin atau saya terlalu kurang. Orang atam gua bilang baik kurang apa ya? Tapi dengar baik-baik ya, seorang yang mau pergi di saat kamu memberikan ketulusan paling utuh itu bukan penanda bahwa kamu kurang bernilai. Itu justru bukti nyata kalau kapasitas mencintai kamu jauh lebih besar daripada kemampuan dia untuk menerima ketulusan nah kamu Teman Pro 2. Jadi dia pergi bukan karena kamu tidak cukup, tapi karena dia yang tidak sanggup menampung rasa Teman Pro 2 ya. Jadi dia tuh cuma seseorang yang penakut gitu ya, yang memilih lari daripada harus bertumbuh bareng kamu. Sakit, iya pasti. Nangis aja kalau memang malam ini dadamu terasa makin sesak gitu ya. Tidak perlu pura-pura tegar di depan sepi, luapin semua rasa kecewa itu. Tapi tolong, jangan pernah sesali ketulusan yang pernah kamu kasih. Karena dalam hubungan yang kandas ini, kamu tidak kehilangan apa-apa sih ya. Kalau menurut Adelia, kamu cuma kehilangan orang yang tidak bisa menghargai kamu. Sedangkan dia, yap, dia kehilangan seseorang yang rela bertahan dan mencintainya dengan begitu tulus. Jadi suatu hari nanti pas lukanya sudah mengering, kamu bakal sadar kepergian dia yang mendadak itu sebenarnya adalah cara semesta menyelamatkan kamu dari orang yang salah. Asik. Udah kayak siapa nih? Mario Teguh ya. Jadi buat kamu yang malam ini lagi mengusap air mata sendirian di kamar, ayo senyum dulu. Peluk diri kamu erat, kamu sudah berjuang dengan sangat baik. Biarkan waktu yang merapikan sisanya ya. Dan masih di jam siaran ini, Adelia mau puterin satu lagu yang bakal mewakili tiap tetes air mata kamu yang jatuh tanpa suara. Asik, tanpa suara gitu. So, here we go.

Tamam Pro 2 masih dari Geraha Siar Altari dan masih di 99,8 MHz dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini. Dan Tamam Pro 2 ada pesan masuk dari siapa nih ya? Dari Kak Riki Dias seperti biasa. Assalamualaikum, salve. Wah, panjang banget nih ya. Katanya Kak Adelia Manek cantik kembarannya Ayu Ting Ting. Penyiar favorit Iki di Pro 2, Iki boleh ikut jaga malam ya. Iki mau request lagu dari Titi DJ, judulnya Ekspresi. Oke, boleh Kak Iki. Dan katanya mau selamat malam minggu buat 197 juta member JKT48 yang sudah stay dari WA Group Berteman, yang diwakili tim Kelelawar yang sudah batas sibuh dari pagi sepada sampai jaga malam sekarang. Ada Dr. Franz Nangaroka, ada Cintami Natalia, salam-salamnya untuk Kompol Iwayan Sunarta SE, untuk Leni Jo dan juga AKBP Yohanes Nisa Pawali, dan juga Rasel Jami, Yufren Loak, James Kwames, Beni Adu, Jeropan Muti, Yaprison Taklai. Ingat-ingat makan malam jangan buru-buru, nanti langkuas dipikir daging otomatis tercekel leher. Jadi Iki punya panteng khusus buat my bidadari tak bersayap Adelia seorang, yang lain ke laut sambil pantau. Sambil bantu, cakep ya. Katanya pergi ke kali mencari pandan, cakep ya. Melihat kucing membawa teko, biarpun muka Iki kayak gorengan, Adelia tetap nempel kayak perangko. Bagus-bagus. Yang kedua, ada kucing di balik koper lari terbirit menabrak kursi. Lihat Adel lewat pakai daster, Iki langsung oleng bagai orang kurang gizi. Lanjut jalan-jalan ke kota tua, malah kesasar di dalam semak. Cinta Iki ke Adel tiada dua, bikin Adelia lihat yang lain jadi tamak. Dan kebanyak Kak Adel manis, God bless you. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum Kak Iki. Aduh, bisa aja nih Kak Iki ya, gombalnya pakai disamain sama Ayu Ting Ting segala. Tapi makasih banyak loh ya, pantun-pantun kocaknya yang sukses bikin Adelia tuh nyengir sendiri di ruang siaran ya malam hari ini. Salam hangat balik buat seluruh tim Kelelawar dan 190 juta member JKT48 versi WA Group Berteman ya. Dan terima kasih untuk teman-teman Kak Iki yang sudah setia dari sepada sampai dengan jaga malam sekarang ya. Dan buat Iki ya, tetap semangat, semoga dompetnya cepat terisi lagi ya. Dan ini dia permintaan lagunya ya, mau kita puterin dulu. So enjoy the song.

lagu dari Judika, Tenang ya. Lagu ini memang cocok banget nih didengerin di jam-jam seperti ini ya Teman Pro 2 ya, di jam rawan kangen. Jadi Teman Pro 2, kita ngomongin kangen. Adelia mau ajak kamu, kita mau ngomong-ngomong sedikit boleh ya Teman Pro 2 ya, sambil menemani waktu istirahat kamu malam ini Teman Pro 2. Dan pernah tidak sih kamu kayak lagi ngaca gitu Teman Pro 2, terus tiba-tiba kamu senyum hilang cuma gara-gara melihat jerawat yang baru muncul di wajah. Kadang kelihatannya sepele ya, cuma masalah kulit, tapi banyak orang bilang, oh jerawat itu bisa merenggut rasa percaya diri sampai kita takut nih buat ketemu orang lain Teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin soal jerawat, biasanya orang bilang, oh jerawat muncul di wajah, oh ini pasti ada yang surin dulu ini. Ya kan, pasti dong ya. Dan ya, kata kangen satu kata yang singkat, tapi kalau sudah hinggap di kepala pas jam-jam segini, rasanya bisa mengacak-acak seluruh perasaan ya Teman Pro 2. Kangen. Pernah tidak sih kamu mendadak kangen sama seseorang, tapi kamu sadar kamu sudah tidak punya akses lagi buat sekedar tanya, lagi apa nih? Atau lu apa kabar begitu. Rasanya kayak ada rindu yang sudah menumpuk di ujung lidah, tapi bingung mau dialamatkan kemana, karena orangnya mungkin sudah asing gitu Teman Pro 2, sudah punya dunia baru, atau bahkan sudah bukan milik kamu lagi Teman Pro 2. Dan rindu itu sebenarnya adalah sisa-sisa kasih sayang yang tidak sempat tersampaikan. Jadi bagian paling menyiksa dari kangen bukan cuma soal jarak, tapi soal ingatan. Kayak tiba-tiba ada lagu nih yang memutar kenangan, atau ada aroma yang bikin teringat cara dia tertawa, atau sekedar suasana malam yang mendadak terasa sepi banget nih tanpa hadirnya dia. Tapi ingat ya, merindukan seseorang itu bukan berarti kamu harus kembali ke masa lalu. Kadang rindu cuma sekedar sinyal dari hati kalau kamu pernah bahagia dan mencintai dengan sangat tulus di masa itu. Jadi itu tuh penanda ya kalau kenangan itu pernah hidup dan bermakna pastinya. Jadi buat kamu yang malam ini lagi dititipin rasa kangen yang tidak tahu mau dikirim kemana, peluk erat diri kamu. Mau kirim ke Adelia juga boleh. Jadi kalau dada kamu terasa sesak, izinkan air matamu jatuh, tidak apa-apa, luapkan saja ya. Adelia di sini siap mendengarkan kamu 1x24 jam. Bercanda Teman Pro 2. Jadi semoga lagu berikut ini bakal mewakili setiap bisikan kangen kamu malam hari ini. So, Adelia masih menemani kamu Teman Pro 2. Pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya. Stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Hai halo teman Pro 2. Masih pantau kah? Semoga kamu lagi mendengarkan suara Adelia di sana ya. Dan ada satu pesan masuk dari Kak Lara Purnamasari. Ini sih orang lama ya. Selamat malam Kak Lara. Katanya mau izin request lagu dari Lewis Capaldi ya, dari Before, judulnya Before You Go. Wow, keren banget sih lagu ini ya. Lagu yang satu ini menurut Adelia punya cara tersendiri nih buat bikin dada terasa makin sesak ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu yang lagi ada di posisi ini, posisi ketika seseorang yang kamu sayangi memutuskan buat menyerah sama hidupnya atau memilih pergi meninggalkan kamu tanpa sempat kamu tahan gitu ya. Kamu tinggalkan bersama ribuan penyesalan yang menumpuk di kepala dan pertanyaan yang bakal terus menghantui kamu. Seandainya saat itu saya bicara sedikit lebih manis, apa kamu bakal tetap di sini? Atau seandainya saya peluk kamu sedikit lebih erat, apa kamu tidak bakal pergi? Aduh, pokoknya lagu Before You Go ini sebenarnya si Abang Lewis ini lagi menyuarakan rasa duka yang sangat mendalam tentang penyesalan, rasa bersalah, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan pernah menemukan jawabannya lagi setelah seseorang benar-benar pergi teman Pro 2. Dan buat kamu yang malam ini sedang mendengarkan Adelia, mungkin teman Pro 2, Adelia masih menemani kamu. Tentunya kita masih punya waktu 14 menit lagi. Jadi buat kamu yang belum sempat cerita refleksi atau request, boleh banget gabung ya di 0851-3728-7493. Dan spesial buat Kak Lara yang sudah request malam ini, this is for you. Selamat mendengarkan.

0: Meja Malam, jangan galau malam-malam.
1: Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan pastinya masih bareng sama saya ya. Tidak bosan-bosan Adelia menyapa kamu. Jangan bosan ya dengar suara Adelia, karena Adelia bakal terus ngoceh teman Pro 2 ya. Dan jam 10 malam, kurang 10 menit jam 11, suasana makin tenang, lampu kamar mungkin sudah mulai diredupkan. Dan biasanya jam-jam segini nih layar HP mulai ramai sama notifikasi dari orang-orang spesial ya. Mungkin buat kamu yang lagi sleep callan, asik ya punya pacar sleep callan. Kalau Adelia sih asik menemani kamu aja ya siaran malam hari ini. Dan pastinya teman Pro 2, jujur ya, jam segini tuh emang paling pas buat deep talk ya, atau sekedar tukar cerita acak gitu sama dia yang lagi dekat-dekatnya sama kamu. Tidak terasa ya, dari yang tadinya cuma basa-basi nanya udah makan belum, sekarang obrolannya sudah makin meluas, cie. Sampai ke hal-hal yang lebih personal gitu. Jadi ada fase dalam hubungan yang menurut Adelia paling indah teman Pro 2 ya, sekaligus paling krusial, yaitu fase ketika kalian berdua nih sudah sama-sama tahu kalau ada rasa yang saling bertaut, tapi kalian memilih buat tidak terburu-buru menaruh label gitu ya, atau status gitu. Jadi kalian memilih buat saling mengenal lebih dalam dulu gitu, memahami cara berpikir masing-masing, tahu apa yang disukai dan yang bikin risih, sampai belajar saling toleransi sama kekurangan satu sama lain. Jadi teman Pro 2, di zaman yang segalanya serba instan, keputusan kalian buat pelan-pelan itu menurut Adelia itu keren banget sih ya. Karena komitmen itu bukan cuma soal ucapan kita jadian ya, bukan, tapi tentang sejauh mana dua kepala bisa saling paham dan menerima tanpa ada yang merasa dipaksa. Jadi buat kamu yang malam ini lagi senyum-senyum sendiri, baca chat dari doi atau dengerin suara Adelia di sini, bercanda. Mungkin kamu berpikir, ih Adelia percaya dirinya tinggi ya. Kan bercanda teman Pro 2. Jadi nikmati saja prosesnya, tidak usah terburu-buru mengejar garis finish. Karena momen saling mengenal seperti ini tuh bakal jadi kenangan yang paling manis untuk diingat suatu saat nanti. Jadi mungkin pas kamu nikah nanti ditanya MC, kenalannya berapa lama? Bisa dijawab 10 tahun mungkin. Lama sekali ya. Dan teman Pro 2, rasanya Adelia tuh berat banget nih buat meninggalkan kalian di sini. Tapi ya itu dia jam segmen ya, segmen Jaga Malam di request lagu sambil curhat malam hari ini. Sudah selesai ya. Pastinya thank you banget buat kalian semua yang sudah bergabung bareng sama saya Adelia Manik di sini. Dan Adelia masih menemani kamu ya tentunya di Jazz Music sampai dengan jam 12 malam nanti. Dan dari Kak Lara nih katanya, terima kasih banyak ya Kak Adelia sudah diputerin lagunya. Semoga malam hari ini Kak Adelia selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan ketenangan dalam menjalankan siaran Jaga Malam ini. Semoga setiap kata yang Kakak Adelia sampaikan malam ini untuk teman-teman Pro 2 bukan hanya sekedar menemani mereka yang sedang sendiri, tapi juga menjadi kebaikan yang kembali kepada Kakak Adelia dalam bentuk kebahagiaan. Terima kasih sudah jadi teman di malam kami. Semoga lelah Kakak Adelia malam ini diganti dengan hal-hal baik dan indah. Aduh, deep banget sih. Terima kasih banyak ya Kak Lara ya, buat doa dan apresiasi yang begitu hangat malam hari ini. Jujur Adelia tuh baca pesan seperti ini rasanya langsung bikin rasa lelah hilang seketika. Bisa jadi teman dan ruang aman buat kamu dan juga semua teman-teman Pro 2 di tengah heningnya malam. Itu adalah kebahagiaan tersendiri sih buat Adelia ya. Thank you banget ya. Dan doa yang sama dan paling tulus juga buat kamu ya. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan, pikiran yang tenang, dan hati yang lapang untuk melewati setiap proses hidup. Dan semoga teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Adelia, malam ini tidur kamu benar-benar nyenyak ya, dan besok bangun dengan energi yang baru, yang lebih positif lagi. Terima kasih sudah setia menemani siaran Jaga Malam Adelia di sini. Selamat beristirahat dan jangan pindah frekuensi dulu. Adelia masih menemani kamu di sini tentunya sampai dengan jam 12 malam nanti.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kami melakukan survei kepada pegawai-pegawai di kantor, kue apa yang paling dicari saat lebaran. Dan jawabannya adalah...
1: Nastar.
2: Nastar.
3: Kue nastar.
4: Kue nastar.
5: Kue nastar.
6: Nastar.
7: Nastar.
8: Kue nastar.
9: Kue nastar.
0: Memang di setiap hari lebaran rasanya tak lengkap jika tanpa kue nastar. Nastar memang sudah tak asing lagi di lidah sebagian besar orang Indonesia. Bahkan tak jarang, hampir semua kalangan selalu menjadikan nastar sebagai kue pilihan. Selama ini orang-orang sepertinya tak banyak tahu sejarah kue nastar itu sendiri. Lantaran, nastar memang hanya perlu dinikmati saja, tanpa perlu tahu hal-hal lain. Tapi, akan lebih baik jika kita simak sejarah kue nastar. Nastar merupakan salah satu kue asal Belanda dan namanya pun berasal dari negeri kincir angin tersebut, yakni ananas dan tar atau tar nanas. Lalu gabungan dua kata tersebut akhirnya disingkat pelafalannya menjadi nastar saja. Pada awalnya, resep kue nastar terinspirasi dari kue pie khas Eropa yang biasanya dibuat dalam satu loyang besar yang isinya menggunakan selai stroberi, blueberry, atau apel. Namun karena buah-buah itu sulit didapatkan di Indonesia, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar yang dibuat orang Indonesia memang memiliki bentuk yang lebih kecil ketimbang pie atau kue tar Eropa pada umumnya.

0: dengan sayur.
1: Dia mau lewat tuh.
0: Gas. Makanya jalan pakai mata.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Temam Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dilemaneh mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati, sampai jumpa.

adalah kesabaran sang pemilik kebun. Meskipun para penggarap telah berulang kali berbuat jahat, ia tetap mengutus hamba-hambanya. Bahkan akhirnya ia mengutus anaknya sendiri. Di sini kita melihat kesabaran dan kasih Allah kepada manusia. Berapa kali Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita? Berapa kali kita jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bangkit? Berapa kali kita menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap membuka jalan untuk kembali? Kasih Tuhan tidak berarti Tuhan membenarkan dosa kita. Sebaliknya, kasih Tuhan selalu mengundang kita untuk bertobat. Karena itu, jangan menunggu sampai terlambat untuk menghasilkan buah yang baik. Hari ini adalah kesempatan untuk kita masih dapat meminta maaf, mengampuni, memperbaiki hubungan dengan keluarga, membantu seseorang yang membutuhkan, dan kembali mendekatkan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk tidak dikuasai kecemasan, tetapi membawa segala persoalan kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk memikirkan masalah sampai lupa bahwa kita mempunyai Tuhan. Kita memikirkan masa depan, kebutuhan keluarga, pekerjaan, kesehatan, ekonomi, dan berbagai persoalan kehidupan. Semua itu nyata, namun Santo Paulus mengingatkan kita, jangan biarkan kecemasan menguasai hati. Bawalah semuanya kepada Tuhan dengan berdoalah, bersyukurlah, dan percayalah. Dan kemudian lakukanlah apa yang terbaik. Sebab Tuhan tidak hanya meminta kita berdoa, Tuhan juga menghendaki agar hidup kita menjadi jawaban atas doa itu. Ketika kita berdoa agar dunia menjadi lebih damai, mungkin Tuhan menghendaki kita mulai menciptakan damai di rumah kita sendiri. Ketika kita berdoa agar orang lain peduli kepada kita, mungkin Tuhan mengundang kita terlebih dahulu mungkin peduli kepada orang lain. Ketika kita berdoa agar Tuhan mengampuni kita, dan kita pun dipanggil untuk belajar mengampuni. Inilah buah yang Tuhan harapkan dari kebun kehidupan kita sendiri. Maka pada hari Minggu ini, marilah kita bertanya dalam keheningan hati, kalau hari ini Tuhan datang dan meminta mempertanggungjawabkan atas kebun kehidupan yang dipercayakan kepada saya, buah apa yang dapat saya persembahkan kepadanya? Semoga hidup kita menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan semoga ketika Tuhan datang kepada kita, ia menemukan bahwa kepercayaan yang diberikannya telah kita gunakan dengan setia. Semoga. Amin. Marilah kita akhiri dengan doa penutup. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah kebun anggur yang dipercayakan oleh Allah kepada kami. Segala sesuatu yang kami miliki adalah anugerah dan tanggung jawab. Ampunilah kami apabila selama ini kami sering merasa bahwa

hidup, harta, pekerjaan, kemampuan, dan keberhasilan adalah milik kami sendiri. Ampunilah kami ketika kami lupa bersyukur dan lupa berbagi. Tuhan, mampukanlah kami menghasilkan buah yang baik. Berikanlah kepada kami hati yang penuh kasih, kesabaran untuk mengampuni, keberanian untuk berbuat benar, kerendahan hati untuk melayani, dan kesetiaan untuk menjalankan kehendak-Mu. Ketika kami mengalami kecemasan dan persoalan hidup, ajarlah kami untuk datang kepada-Mu dan doa dan ucapan syukur. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan setiap orang yang kami jumpai. Semoga melalui kehidupan kami, semakin banyak orang merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Bunda Maria, dampingilah kami agar kami selalu setia kepada Putra-Mu dan menjadi pribadi yang menghasilkan buah-buah kasih dalam kehidupan sehari-hari. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan kepada-Mu, ya Tuhan, dengan penuh iman dan pengharapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 6 pagi.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Spara. Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: pegang sayur.
1: Dia mau lewat tuh. Gas.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Brodo FM, teman terbaik.

tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Sembilan 9,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.